0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ekstrawania, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Lentera Belajar, kali ini di episode 130, ruang berbagi inspirasi, gagasan, dan pengalaman untuk terus bertumbuh dalam dunia pendidikan. Di edisi Kamis tanggal 24 September 2026 dengan keadaan cuaca pagi ini alhamdulillah masih disambut dengan keadaan cuaca yang cerah di seputaran lapangan Mariams Poli Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Ekstrawania semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ekstrawania semuanya, pendidikan bukan sekedar tentang seberapa banyak pengetahuan yang mampu kita berikan kepada anak. Lebih dari itu, pendidikan adalah tentang bagaimana kita mengenali fitrah mereka, mendampingi proses tumbuhnya, serta menyala rasa ingin tahu agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena setiap anak hadir dengan potensi, keunikan, dan fitrahnya masing-masing. Tugas kita bukan sekedar mengisi, tetapi juga menumbuhkan, mengarahkan, dan menemani. Dan salah satu bekal penting dalam perjalanan tersebut adalah literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, berpikir kritis, bertanya, menemukan makna, dan terus belajar dari kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar episode 130 akan mengangkat tema mendidik dengan fitrah, menumbuhkan literasi, membangun generasi pembelajar sepanjang hayat. Dan Lentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Ini tema yang mengajak kita kembali untuk bertanya, bagaimana mendidik anak sesuai dengan fitrahnya, bagaimana menumbuhkan budaya literasi sejak dini, bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang membuat anak tidak hanya mau belajar, tetapi juga senang belajar dan terus belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini Haris sendirian, Ekstrawania semuanya, karena Bu Dewinya ada halangan. Jadi Haris sendirian selaku host. Dan juga kita sudah menghadirkan bersama kita narasumber yang berbeda dari episode sebelumnya, dengan tema yang berbeda juga tadi yang Haris sebutkan ya. Kita akan narasumber kita akan berbagi wawasan, pengalaman, dan inspirasi seputar pendidikan berbasis fitrah dan penguatan literasi tentunya ya. Ini sudah kita hadirkan, ada Bapak Hasnan Manik, SHMH CTA ya, selaku praktisi pendidikan berbasis fitrah dan juga pendiri dan pembina Sekolah Islam Terpadu Fitrah Mandiri. Assalamualaikum Pak Hasnan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mungkin sebagian sudah pada kenal ya Ekstrawania semuanya ya. Ini sudah pada kenal, yang belum kita kenalan dulu nih awal ya kan, untuk mengawali supaya lebih enak pembicaraan kita, obrolan kita, dan Ekstrawania semua juga mendengarkan, oh Bapak ini sudah tahu gitu ya. Jadi enggak bertanya-tanya nanti, udah masuk aja Bapak ini siapa gitu. Jadi perkenalan dulu nih kita Ekstrawania semua, mungkin bisa dikenalkan dulu nih Pak ya, dari mungkin Bapaknya atau sekolahnya gimana Pak?
1: Baik, nama saya Hasnan Manik. Ya. Saya lahir di Aceh Singkil.
0: Asli Aceh Singkil.
1: Aceh Singkil. Okay. Bersekolah SD SMP hingga MAN ya di sini di Aceh Singkil. Terus berpetualang keluar sekolah di Banda Aceh, di Medan juga gitu. Dan ikut pendidikan-pendidikan khusus di beberapa tempat.
0: Oh, berarti di Aceh Singkil pendidikannya sampai MAN ya?
1: Sampai MAN.
0: Belajar baru SMA. Keluar sejak kuliah. Oke.
1: Okay. Dan sekarang balik lagi ke kampung.
0: Balik lagi itu selesai kuliah kah atau kerja dulu Pak sana sebagian atau?
1: Selesai kuliah S1 balik kemari, terus ambil S2 dan pergi ke beberapa kota.
0: Oke. Okay. Baru sekarang ini udah stay aja Pak?
1: Saat ini stay di sini.
0: Stay di sini Singkil, di Aceh Singkil. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Tapi ini sebagai praktisi pendidikan dan berbasis fitrah dan juga pendiri pembinaan sekolah Islam Terpadu Fitrah Mandiri. Tapi ngelihat dari backgroundnya nih Pak ya, jurusan ya kan, titelnya Sarjana Hukum. Gimana tuh Pak? Kenapa bisa? Tapi pendidikan juga jalan, tapi hukum juga jalan.
1: Secara akademis saya kuliahnya di Fakultas Hukum hingga S2 dan pendidikan profesi di advokat sebagai konsultan hukum. Namun dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa ada apa dimensi lain yang perlu saya coba tekuni, yang bisa menjadi amal jariah bagi saya dan masyarakat ke depan gitu. Jadi pendidikan adalah salah satu pilar penting bila kita ingin membangun peradaban masa depan.
0: Ya betul gitu. Oke. Iya. Nah, untuk mengawali pertanyaan ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mendidik dengan fitrah?
1: Ya, baik. Yang pertama, fitrah itu kalau terminologi yang populer di masyarakat itu kan biasanya zakat fitrah.
0: Zakat fitrah.
1: Fitrah dalam konteks itu namanya menyucikan harta. Zakat fitrah. Jadi suatu elemen untuk pembersih harta itu zakat, fitrah. Ya. Tapi dalam konteks pendidikan, fitrah itu dimaknai sebagai potensi. Potensi kebaikan yang terberi, teranugerahi, dan melekat pada setiap diri manusia. Jadi sejak lahir itu, manusia lahir tidak dalam kondisi kosongan, tapi sudah terinstal. Tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat mengaktivasi potensi itu yang telah terinstal di dalam diri setiap manusia.
0: Kenapa bisa berpikiran Pak? Kan ini membangun sekolah juga ya kan. Biasanya kan kalau secara umum sekolah ini misalkan sekolah bla bla ini agak mungkin bisa kepikiran ya membangun sekolah Islam yang terpadu fitrah mandiri gitu. Kenapa bisa kepikiran seperti itu?
1: Pertama di awal dulu ketika saya kuliah, saya tidak terpikir bahwa pendidikan itu penting. Bagi saya belajar yang tekun kan sesuai dengan profesionalisme dan bekerja seoptimal mungkin dan kita mendapatkan pundi-pundi dari pekerjaan kita. Tapi setelah saya hijrah ke Yogyakarta, saya bertemu dengan banyak tokoh-tokoh berpengaruh bagi hidup saya dan membaca banyak literatur dan mengikuti kelas-kelas parenting ya, kelas-kelas pendidikan berbasis keluarga. Maka saya menemukan satu format baru ya dalam hidup saya. Model pendidikan berbasis fitrah itu adalah sesuatu yang esensial. Karena pendidikan berbasis fitrah itu artinya adalah pendidikan yang harus menyelaraskan dengan tujuan penciptaan kehidupan gitu. Jadi kan pendidikan itu kan banyak tuh kurikulumnya, desainnya, metodologinya gitu kan banyak variannya kan. Di pemerintah saja ada kurikulum merdeka dan macam-macam gitu. Nah setelah saya coba baca literatur yang menurut saya cukup representatif lah, cukup banyak. Jadi pola pendidikan terbaik itu harus memastikan pendidikan itu selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Karena akhir dari seluruh cerita kehidupan manusia di bumi itu adalah akhirat. Gitu, penduduk surga. Gitu. Jadi penduduk asli kita itu, penduduk bumi itu adalah penduduk surga gitu. Jadi saya renung secara mendalam, benar nih. Jadi kalau kita ingin mendesain pendidikan, pastikan pendidikan itu kontennya, substansinya adalah harus berorientasi pada tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan manusia di bumi itu ada tiga, Mas Haris. Yang pertama adalah kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu artinya apa yang disuruh kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Yang kedua itu sebagai khalifah. Gitu. Jadi bumi ini diciptakan, kita sebagai pemimpin, sebagai perawat, sebagai pengurus bumi. Gitu. Ketika laut dicipta, sungai dicipta, lembah, gunung, alam semesta, galaksi, bima sakti ini sesungguhnya diciptakan kepada manusia untuk dirawat, untuk diurus. Gitu. Untuk dikelola dengan baik. Nah, jadi misi yang kedua adalah sebagai khalifah. Yang ketiga, misi ketiga itu adalah untuk memakmurkan bumi, mewujudkan kesejahteraan. Gitu. Jadi pendidikan itu ujung dari titik pencapaian pendidikan itu harus ketiga itu. Nah, di pendidikan di pendidikan-pendidikan yang lain saya tidak menemukan esensi dari tujuan penciptaan masuk di dalam sistem pembelajaran. Gitu. Makanya saya begitu yakin dan mantap meskipun saya bukan yang menemukan konsep ini, ada yang merancang, yang menggali secara mendalam. Awalnya kan dari Imam Al-Ghazali, ya kan, suatu kitab klasik, ya kan, bahwa di dalam diri manusia itu ada 8 potensi, disebut dengan fitrah, 8 fitrah, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Maka kalau ke 8 fitrah itu, ke 8 potensi itu kita gali, kita kembangkan, kita stimulasi, kita fasilitasi, kita observasi, maka dia akan lahir menjadi manusia-manusia agung, manusia yang bertumbuh dan memberikan dampak bagi semesta. gitu.
0: Oke. Berarti di sekolah ini lebih salah satu khususnya itu karakter, Pak ya. Karakter si anak ya, pelajarannya.
1: Tidak sekedar itu, Mas Hari. 8. Nanti kita diskusi. Ada 8 potensi di antaranya karakter. 8 potensi itu yang telah terinstal. Nah, jadi manusia itu seperti di handphone yang kita beli, dia sudah terinstal, tapi harus diaktivasi. Masukkan email, ya kan, segala macam, buatkan passwordnya gitu. Ya, manusia juga seperti itu. Nah, maka pendidikan berbasis fitrah mencoba, ya kan, menemukan formula bahwa manusia itu ketika sudah punya potensi harus diaktivasi. Diaktivasi dengan 3 pola tadi itu, dengan stimulasi, fasilitasi, dan observasi. Nah, maka dia akan bertumbuh gitu kan, menjadi manusia-manusia agung yang memberikan dampak hebat di tengah-tengah kehidupan.
0: Berarti itulah awal mulanya tuh ya, Pak ya. Dan ini udah berapa tahun nih, Pak?
1: Kalau sekolah kita di Aceh Singkil tahun ke-6 saat ini untuk SD. Tahun ke-3 untuk SMP. Tahun cabang kita juga sudah buka cabang di Singkohor di tahun ke-2 saat ini.
0: Di cabang Singkohor itu
1: Singkohor,
0: apa, Pak?
1: Sama sekolah SD, level SD. Kemudian di Singkil juga, di BRR jalur 4 sebelah kiri itu SD tahun pertama.
0: Udah banyak cabangnya nih Sarawani.
1: Untuk Singkil, cuma dalam konteks nasional kita punya komunitas. Jadi di Yogyakarta, Jakarta, Bandung segala macam sudah ada komunitas-komunitas yang menjadikan pendidikan berbasis fitrah sebagai esensi dari kurikulum pembelajaran.
0: Ke depannya apakah ada SMA sederajat, Pak, atau sampai situ aja?
1: Kita sedang mempersiapkan akan ada sekolah level SMA.
0: Maksudnya apa yang membedakan, Pak? Apakah yang membedakan dari sekolah-sekolah lain, apakah sistem dari pembelajarannya memang berbeda kah, atau secara umum sama saja, atau memang yang ini yang beda dari tempat-tempat yang sekolah-sekolah lain ini nih?
1: Pertama, kita dudukkan dulu ya bahwa penanggung jawab utama pendidik itu adalah institusi keluarga. Itu yang tidak kita temukan secara kokoh, secara mantap di lembaga pendidikan yang lain. Dijadikan sekolah itu sebagai adalah ujung tombak pendidikan. Dalam pendidikan berbasis fitrah, penanggung jawab utama pendidikan itu adalah institusi keluarga. Di dalamnya ada dua manusia, ada ayah, ada bunda. Jadi penanggung jawab utama itu mereka gitu. Yang kedua baru institusi pendidikan sekolah. Baru yang ketiga pilarnya itu adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, maestro. Jadi kalau kita anak kita ingin cakap, ingin potensi, ingin profesional di bidangnya, maka kita antarkan di coaching, istilahnya di coaching oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya sesuai dengan bakat dan minat yang dia punya gitu. Nah, jadi tiga pilar itu pembedanya. Jadi kalau dasarnya itu sekolah kita ini ada tiga pilar. Tiga pilar gitu, ketiga pondasi utama. Yang pertama adalah keluarga sebagai basis pilar utama sebagai penanggung jawab. Kita kasih peran, kita kasih tugas nanti ngapain di rumah, ya kan, apa perannya kemudian setelah pembelajaran di sekolah. Yang kedua baru rumah. Rumah juga kita by design dengan berbagai kegiatan. Baru yang ketiga kita libatkan mereka di kegiatan-kegiatan produktif dengan magang, dengan kunjungan edukasi. Sehingga anak-anak itu betul-betul melihat kehidupan itu secara nyata. Kalau di sekolah kan hanya sekedar teori, dan pengarahan-pengarahan. Di rumah mereka menemukan kehidupan itu dalam konteks yang lebih nyata. Kalau melibatkan yang ketiga, maestro, orang ahli di bidangnya, dia akan melihat ternyata di luar sana ada ragam profesi, dan saya harus menentukan pilihan. Saya harus menapaki jalan kehidupan di profesi mana ke depan. Jadi tiga pilar itu yang kita kolaborasikan menjadi satu kesatuan sistem pembelajaran. Pembedanya.
0: Tapi bagaimana nih, Pak? Kita kan setiap anak kan sifat karakternya kan berbeda-beda nih. Jadi kita mengenali potensi dan fitrah seorang anak tanpa terlalu cepat nih, Pak, memberi label gitu ya, atau membandingkan dengan anak-anak lain nih, Pak.
1: Jadi dari 8 fitrah tadi itu, fitrah ketiga itu namanya fitrah bakat. Jadi setiap anak lahir itu sudah diberi tanda-tanda khusus bakat. Maka Quran surah Al-Isra, Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilati." Katakanlah Muhammad, katakanlah kepada umatmu, setiap manusia itu berbuat sesuai dengan bakatnya. gitu. Jadi kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap anak itu bekerjalah, berbuatlah, beraktivitaslah sesuai dengan bakat, sifat unik, bakat ya, bakat itu sifat unik yang dia miliki ya. Gitu. Jadi kita punya metode dengan tiga tadi ya, stimulasi, fasilitasi, observasi, ditambah nanti kita ada bantu namanya assessment ya, ST30 okay. Ya kan, telemapping itu sering kita pakai di sekolah.
0: Okay.
1: Ya mungkin belum semua sekolah pakai itu. Nanti Mas Haris bisa saya cobakan nanti pas sesi kita break.
0: Bisa.
1: Bisa saya cobakan gitu. Mas Haris okay. Potensinya apa sih gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: karena okay. Kalau enggak di assessment digali, kita juga bingung kok tiba-tiba saya jadi penyiar.
0: Okay.
1: Kok tiba-tiba saya tinggal di Rimo,
0: yeah,
1: kok tiba-tiba yeah. Saya kemudian enggak nyaman di satu tempat tapi nyaman di tempat yang lain.
0: Iya.
1: Yeah. Oh. Kita punya alat bantu. Hari ya? Ini saya akan bagikan ke Mas Hari.
0: Oke.
1: Nah, metode itu.
0: Oh, keren juga tuh ya.
1: Ya.
0: Jadi tahu kemana gini.
1: Tahu. Ya. Karena sesungguhnya Allah tuh sudah kasih tanda-tanda ke kita. Bahkan ketika anak baru umur 2 tahun, tiba-tiba perhatikan ada anak-anak yang suka nangis.
0: Iya,
1: sedikit
0: iya.
1: Nangis, sedikit nangis. Enggak iya. Disentuh juga tiba-tiba nangis gitu kan.
0: Iya.
1: Itu apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Maksud ternyata orang-orang anak-anak seperti itu adalah sifat uniknya, bakatnya adalah perasa.
0: Okay.
1: Jadi peta jalan masa depannya adalah ini anak yang suka nangis segala macam sedih. Dia adalah seorang orang yang bisa mengambil peran-peran tertentu seperti misalnya seniman. Atau ulama.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay. Ada orang yang anaknya kata orang tuanya itu rewel bawel.
0: Iya.
1: Yeah. Ngomong aja ngoceh.
0: Mm-hmm.
1: Itu sebenarnya isyarat dari langit, okay. Bakat masa depannya sebagai seorang apa? Pembicara, sebagai seorang narasumber,
0: okay.
1: Gitu, yeah, seorang penyiar,
0: yeah, yeah,
1: seorang
0: yeah,
1: komunikator, yeah. Seorang yeah. Presenter,
0: yeah,
1: gitu.
0: Yeah,
1: ada yeah. Anak yang nggak bisa dibilang, lain dibilang yang dikerjakan sakit kepala orang tuanya,
0: yeah.
1: Keras kepala kalau istilah yeah, orang okay. Tua gitu. Itu yeah. Kemana arahnya? Itu tanda-tanda isyarat dari langit sejak dia umur 2 tahun 3 tahun sudah diberi isyarat. Kemana? Dia adalah orang yang bisa mengambil peran-peran tertentu di bidang seperti misalnya penegak hukum.
0: Oke.
1: Okay. Jadi orang keras kepala itu cocok di penegak hukum sebagai okay. Hakim, jaksa, pengacara, kepolisian gitu kan, sehingga dia nggak mudah digoyahkan oleh yeah. Orang lain. Dia punya teguh pendirian, dia punya prinsip, nggak mencela-mencele gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Semua kita manusia di bumi itu sebenarnya sudah dikasih isyarat, sudah dikasih tanda-tanda. Cuman yeah. Tidak semua orang mampu membaca tanda-tanda itu.
0: Iya, yeah, itu dia.
1: Secara sains kita sudah yeah. Dapat metodenya di sekolah ini. Dan ini merupakan hasil riset dari Profesor Gallup dari Harvard University di Amerika Serikat. Okay. Kemudian dikembangkan oleh Abah Rama di Jakarta. Dan konsep assessment menemukanali potensi itu kita pakai secara utuh di sekolah kita. Baik di level SD, SMP, nanti kelak di SMA kita pakai. Jadi anak-anak gak bingung lagi, gitu, tinggal dituntun.
0: Iya,
1: kemana peta jalannya. Gitu.
0: Oke, okay, tadi kan menarik. Tadi... Ya enggak semuanya orang yang ngerti isyarat tadi yang enggak ngelihat, tapi kan positifnya kita ngelihatnya seperti itu gitu ya. Tapi kok dari sisi yang lain ya, kayak yang ada anak yang memang bandel, kadang ada yang menyalahkan, "Ah, ini orang tuanya yang didik ini ya, dari kecil atau bahkan sekarang zaman sekarang ini, nah itu kan dari kecil dia dibiarkan main HP terus nih, akibatnya kayak gini nih ya, tantrum misalnya kayak gitu nih akibat efek-efek dari ajaran orang tuanya." Nah, atau mungkin ada anak yang dia ngikut-ngikut teman nih Pak, kan padahal dia kan nggak sih negara gara-gara udah pergaulannya, jadi dia kemana temannya dia ngikut, padahal dia bakat dia misalnya bukan ke situ gitu ya, itu gimana tuh Pak?
1: Ya jadi memang setiap manusia itu ya, anak ya, kembali ke anak, anak itu dia ada peniru ulung,
0: oke,
1: peniru ulung yang sejati, dan orang tua itu adalah cermin bagi dirinya. Ah gitu. Jadi kalau ada anak kemudian anak yang suka labil, ya kan tidak bisa mengambil keputusan,
0: okay.
1: Itu sesungguhnya dia melihat fenomena itu di rumahnya.
0: Okay.
1: Gitu. Ada kemudian katakanlah ayah yang sangat egois, sangat emosional, ya kan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kemudian mengeluarkan kata-kata kebencian, ya kan kata-kata yang tidak enak didengar gitu. Maka bagi seorang anak, oh ternyata seperti ini gitu.
0: Okay,
1: iya. Makanya kenapa kita bilang pilar pendidikan yang utama itu adalah institusi keluarga. Gitu. Karena anak itu adalah peniru ulung, apa yang dilihat, apa yang diamati, bagi dia itulah kehidupan yang sesungguhnya.
0: Okay.
1: Jadi sesungguhnya anak itu fitrah, dia otentik, dia original, ya kan dia pembawa seluruh sifat kebaikan. Maka tidak ada anak yang katakanlah jahat, anak yang apa namanya itu nakal, itu enggak ada. Jadi kenakalan itu hanyalah refleksi spontan yang dia lihat. Gitu. Kenapa ada anak ngambil barang orang lain tanpa izin?
0: Okay.
1: Karena dia melihat ada, bisa jadi ada kedua orang tuanya yang mengambil barang dia tanpa izin. Okay. Barang dia pribadi gitu. Sehingga ya, dianggap benar. Bahwa oh ternyata mengambil barang orang tanpa izin itu boleh.
0: Boleh ya,
1: sehingga
0: ya,
1: dia praktekkan ya, ya, ya. Bersama temannya gitu.
0: Iya iya iya iya.
1: Jadi semua anak itu fitrah, anak itu suci, anak itu pembawa kebaikan. Mm-mm. Tidak ada manusia yang suka kejahatan, ketidakteraturan, keburukan, itu enggak ada.
0: Benar, benar.
1: Nah, jadi
0: benar.
1: Kalau ada yang enggak beres pada diri setiap anak, berarti benar. Orang tuanya yang menyimpangi, yang membelokkan sifat-sifat kebaikan pada diri anak.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Ataupun enggak ngajarkan mungkin kurangnya kayak kasih sayang supaya mungkin kasih keluar aja orang tuanya, anaknya enggak diopen, jadi anaknya belajarnya ya keluar-keluar gitu, Pak ya.
1: Termasuk mohon maaf ya, kenapa ada LGBT? Nah, sekarang lagi panas itu.
0: Iya, benar.
1: Apakah kemarin saya mau diundang ke Kelok Semawe ya untuk cerita tentang LGBT dalam perspektif hukum gitu. Nah, hasil riset teman-teman, anak-anak yang laki-laki yang agak sedikit lemah gemulai, itu ternyata hasil risetnya adalah ketiadaan kebersamaan bersama ayah.
0: Oke.
1: Dia kebanyakan diasuh oleh bunda, kebanyakan diasuh oleh nenek, kebanyakan diasuh oleh tante. Jadi laki-laki yang kebanyakan diasuh oleh perempuan, maka dia berpotensi menjadi laki-laki yang keperempuanan sifatnya. Makanya laki-laki itu harus mendapatkan suplai 70% maskulinitas dari seorang ayah dan 30% femininitas dari seorang bunda. Dan seorang anak perempuan itu harus mendapatkan suplai 30% maskulinitas dari seorang ayah dan 70% femininitas.

0: minimitas dari seorang bunda. Dia 70-30 sehingga lahirnya dia menjadi pribadi yang sempurna. Laki-laki okay, banget, okay. perempuan banget.
1: Iya, gitu. Oke, berarti
0: gitu.
1: Apanya? Gitu kebalikan ya, cowok yang harusnya sama si bapak gitu
0: bapak
1: ya.
0: Bapak lebih banyak. Okay. Perempuan gitu, nanti dipasitnya. Si ya? Iya.
1: Oke, okay. Itu salah satu experience tadi, Pak ya, Pak.
0: Iya, hasil risetnya seperti itu. Jadi tebak saja kalau ada laki-laki yang agak keperempuanan, pastikan bahwa dia mengalami ketiadaan ayah dalam ruang jiwanya.
1: Okay. Tapi kalau yang memang udah kena korban nih, Pak, dia memang benar sebenarnya laki gitu.
0: Iya.
1: Tapi setelah waktu dia dewasa, mungkin karena dia udah kena korban lah kita katakan, ya, mungkin dari lingkungan dia, kawan dia, terus dia juga korban misalnya di sama si laki tadi digituin misalnya, terus dia nggak tahu kenapa udah pasrah atau nagih bahkan, jadi nah itu tiba-tiba dia jadi kayak gitu coba.
0: Ya, jadi kalau situasi seperti itu kan penyakit kejiwaan ya. Nah, jadi kalau ada yang sesuatu tidak normal, perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, itu penyakit kejiwaan. Maka untuk menyembuhkannya itu memang ya harus dengan membangun kesadaran ulang, membangun kesadaran gitu, pahamkan dan jati dirinya dan interaksikan ia dengan aktivitas kelelakian, agar kemacauannya muncul lagi, gitu. Jadi jangan sampai nanti dia laki-laki kita ingin menyembuhkan dia, tapi kegiatannya apa? Merias pengantin.
1: Iya.
0: Cocok.
1: Iya gitu juga ya.
0: Coba taruhkan dia ke bengkel, ya kan, ke bangunan, ke pertukangan, pertambangan, gitu. Saya pernah melihat ada seorang adik tetangga saya itu, dia sejak kecil itu karena memang orang tua tak paham tentang parenting ya, sehingga anak laki-laki digabungkan bermainnya sama anak perempuan. Di situ awal mula virus itu masuk.
1: Okay.
0: Dia terlalu banyak bermain dengan perempuan, bahkan dia satu-satunya laki-laki bermain di komunitas itu.
1: Gitu. Okay, okay,
0: sehingga dia menganggap bahwa oh ternyata lemah gemulai itu gue banget gitu.
1: Iya.
0: Dan orangnya nggak peduli gitu. Sampai dia lanjut SD, SMP, SMA, kuliah masih lemah gemulai. Ternyata ada satu peristiwa penting bagi hidupnya. Ayahnya berkehendak dia kerja di kuliah di pertambangan.
1: Bertolak belakang tuh jadinya.
0: Iya. Dan dia menurut kata ayahnya, aku pengen kamu jadi orang yang bekerja di sektor pertambangan. Dia nurut, hingga kemudian dia selesai kuliah, dicarikan tempat magang dan bekerja di pertambangan. Apa yang terjadi ketika saya amati? Laki-lakinya 100% kembali pulih.
1: Iya,
0: pulih. Dari dia suka pakai rok dulu, pakai make up di waktu dia SD. Sekarang dia sudah berkeluarga, punya anak, dan saya amati dia maco banget. Ngomongnya laki banget. Jadi itu berpeluang untuk dipulihkan kembali ketika fitrahnya itu kemudian di recovery ulang.
1: Oke, berarti masih ada harapan ya.
0: Ada harapan gitu.
1: Okay. Soalnya kadang kita ada rasa takut jika misalnya kita katakanlah keluarga besar. Ya di mana ya keluarga kita, rumahnya tetangga-tetangga itu keluarga semua. Dan mungkin ada yang kakak-kakak punya anak yang sebaya, bahkan lebih banyak anaknya itu perempuan, satu laki-laki yang sebaya. Jadi kan otomatis kawan mainnya kan mereka, sedangkan dia sendiri yang laki-laki. Gitu, Pak.
0: Itulah tugas ayah untuk mensupervisi. Ya kan? Bahkan kalau ketika ayah meninggal dunia, sama seperti Nabi ketika meninggal dunia sejak kecil ya. Diasuh oleh siapa? Oleh paman, oleh kakek. Oleh laki-laki juga gitu. Jadi cukup berbahaya keluarga yang tidak punya ayah mungkin meninggal dunia, tapi tidak ada peran pengganti seorang laki-laki yang memberikan supervisi, pengarahan kepada menjadi contoh teladan bagi seorang laki-laki di rumah itu.
1: Oke. Jadi ini makanya yang sering kita lihat bahkan ya di video-video media sosial, bahkan yang masih kecil anaknya udah memang gemulai banget nih. Wah, ada yang banyak yang komentar, wah ini gak selamat ini besarnya nih.
0: Iya, termasuk juga di sekolah memberikan dukungan untuk itu. Misalnya ada aktivitas, misalnya kalau di sekolah itu tari, akan menari, balet, segala macam gitu. Tiba-tiba ada guru yang senang kalau anak laki-laki itu nari-nari, joget-joget dengan lemah gemulai gitu. Itu bagian dari sekolah yang memfasilitasi ya kan, pembelokan fitrah dari seorang anak. Kita tidak benci dengan budaya nari segala macam gitu. Tapi ketika anak laki-laki bernuansa seperti perempuan lemah gemulai, mm-mm, itu bertolak belakang dengan fitrah penciptaan bagi seorang laki-laki.
1: Oke.
0: Itu. Pernah melihat kan ada tiba-tiba ada semacam apa ya, seperti perpisahan, terus nanti ada nari-nari, dibuat video di sekolah,
1: yang
0: tampilan laki-laki dengan lemah gemulai.
1: Okay,
0: sebenarnya benih-benih, benih-benih penyimpangan yang terfasilitasi di sekolah, dan itu semestinya tidak boleh.
1: Tidak boleh. Emang saya ada lihat beberapa hari yang lalu di sekolah, nggak tahu bukan sekolah di Aceh Singkil, di luar, itu viral itu di media sosial. Guru bahkan, gurunya yang
0: gurunya
1: bahkan yang belok, dia buat suatu video yang pokoknya kelihatan banget lah dia itu belok gitu ya, tapi karena viralnya dia kalau nggak salah dipecat memang kok dari guru tersebut. Karena ya jadi dia guru mempraktekkan ke murid-muridnya kan Pak. Jadi
0: termasuk di stasiun TV kita betapa banyak acara-acara bahkan film-film yang memerankan seorang laki-laki yang lemah gemulai bahkan seakan-akan seperti perempuan menjadi bahan candaan.
1: Iya. Ada.
0: Dan cukup banyak gitu. Dan bagi setiap anak ya yang tidak memiliki kepribadian yang mantap, yang kokoh, itu akan mudah terpapar. Ternyata dari sekedar candaan, ternyata asik juga ya, diapresiasi ya, ditepuk tangan nih ya gitu. Sehingga bagi dia, kayaknya gue banget gitu. Padahal tidak, itu menyimpang dari fitrah kehidupan.
1: Oke, kita balik lagi nih ya, ke sekolah nih Pak. Nah ini kan udah jalan 6 tahun. Ada gak mungkin problem atau mungkin hal yang berat mungkin ya dari sekolah yang di sistemnya mungkin berjalan, ada yang wah ini kayaknya ada yang masalah ini gini-gini, mungkin ada nggak Pak?
0: Jadi begini filosofinya, jadi seorang anak itu kita tamsilkan seperti benih, nah, gitu, anggaplah benih mangga gitu, dan mangga itu nggak bisa Mas Haris kita tanam hari ini, minggu depan atau bulan depan panen
1: ya nggak bisa,
0: gitu. Jadi pendidikan itu nggak bisa ujuk-ujuk hari ini kita semai, bulan depan panen.
1: Ya, betul.
0: Nah, itu ada suatu proses panjang. Jadi di dalam Islam itu setiap anak itu ditamsilkan, diibaratkan seperti benih.
1: Ya.
0: Nah, tugas orang tua yang kemudian menyemai benih itu, merawat agar ia bertumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghujam ke bumi dan memberikan buah yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Seperti itu. Jadi by process ada yang cepat gitu. Yang paling utama dalam pendidikan itulah bagaimana keluarga ini mau mengambil peran.
1: Iya, itu dia.
0: Gitu. Misalnya peran pertama apa seorang ayah itu? Dia pertama harus memberikan contoh teladan yang baik dalam berbagai aspek. Misalnya anak kita pengen anak kita sholat ke masjid.
1: Iya.
0: Gitu kan. Kita pengen anak perempuan kita menutup aurat. Nah, itu minimal itu dulu gitu kan. Jadi orang tua berani dan mampu enggak mencontohkan pesona sebagai seorang muslim dan muslim yang baik itu bisa enggak gitu. Yang kedua, literasi misalnya. Kita pengen anak kita seorang filosof, seorang cendekiawan, pemikir kritis, jadi profesor doktor, seorang akademisi, suka baca, gila buku gitu. Pertanyaannya, di rumah berapa jam kita sisihkan waktu kita bersama anak untuk berinteraksi dengan buku? Dialog-dialog imajiner, dialog-dialog imajinatif, berapa waktu kita luangkan ngobrol dengan anak kita? Jangan ilmiah dulu deh, yang imajinatif. Gitu. Itu sedikit waktunya. Makanya bagi orang tua yang ngeh ya, yang peka bahwa peran mereka adalah untuk itu tadi memandu anak-anak untuk bisa tumbuh ya kan menjadi pribadi yang agung tadi itu, ya harus dipahami dulu. Desain kurumnya seperti apa. Dan kedua, sekolah jangan dipahami oleh keluarga itu sebagai laundry. Sering di seperti Mas Hari di lapangan seperti itu. Laundry itu kan tempat cuci ya. Jadi anak kotor di rumah disuruh cuci di sekolah. Baru sekolah itu jangan dipahami sebagai bengkel, tempat memperbaiki. Di rumah dirusak perilakunya, mentalnya dibunuh. Kemudian disuruh bangunkan mentalnya di sekolah. Gitu. Jadi sekolah itu bukan bengkel. Yang ketiga, sekolah itu bukan TPA, tempat penitipan anak. Aku sibuk kerja, pergi pagi pulang sore, temanmu gak ada di rumah, maka kamu sekolah. Di sekolah gitu. Jadi sekolah itu tidak boleh dipahami sebagai
1: laundry.
0: Tidak boleh dipahami sebagai bengkel, tidak boleh dipahami sebagai tempat TPA. Penitipan anak. Jadi sekolah itu sesungguhnya Mas Haris tugasnya cuma satu, sebagai fasilitator. Jadi keluarga itulah sebagai motivator anak untuk bertumbuh. Kemudian kita perlu orang-orang ahli di bidangnya sebagai katalisator, mempercepat potensi anak itu bertumbuh sesuai dengan peta bakatnya. Nah, gitu. Jadi kalau masing-masing tahu perannya, orang tua sebagai motivator anak untuk bertumbuh, sekolah sebagai fasilitator anak untuk bertumbuh, dan kita libatkan orang ahli di bidangnya sebagai katalisator, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang paripurna. Nah, dan kita yakin itu, kalau ketiga pilar itu bisa kita ajak kolaboratif, jadi itu. Nah, masalahnya kan tiga-tiganya nggak jalan.
1: Iya, itu dia.
0: Nah, keluarga tidak sebagai motivator, motivator kan membangun motivasi, membangun energi, membangun imajinasi. Di rumah tidak didapatkan motivator, di sekolah juga nggak ada fasilitasi. Selain fasilitas terbatas, juga kadang orang, mohon maaf ya, guru-guru ini terkadang juga jenuh dan lelah. Ya kan, dengan rutinnya seperti itu. Di antara faktornya memang 90%, ada riset 85% guru di Indonesia tidak berbakat jadi guru.
1: Iya.
0: 85% guru di Indonesia gitu kan. Ditambah katalisator, banyak orang ahli di bidang di pertanian, perkebunan, teknik, ya kan, perbengkelan. Itu enggak dimaknai sebagai media pembelajaran. Gitu. Padahal kelak ketika ia pulang ke kehidupan, justru peran-peran itu yang akan dia ambil. Profesi itu yang akan dia geluti. Gitu. Benar. Kenapa enggak sejak dini, sejak SD, mereka ini diperkenalkan, diajak. Gitu. Makanya di sekolah kita itu ada namanya magang. Jadi ada secara periodik, ada anak-anak. Kalau level SD lebih banyak ke kunjungan edukasi.
1: Kunjungan
0: ke kebun melon, ya kan, ke peternakan, ke perkebunan, gitu. Jadi sekadar membangun imajinasi. Ini loh kehidupan nyata tuh seperti ini. Nah, ketika SMP mereka wajib magang. Magang itu artinya berkegiatan dalam aktivitas produktif dipandu oleh seorang coach, orang yang kompeten di bidangnya, praktisi. Nah, gitu. Kalau dia magang, dia sebagai seorang komunikator, kita juga mau merekomendasikan anak-anak kita itu magangnya di radio misalnya. Nah, selain dia sebagai orang yang melihat dulu, nanti kita beri ya panggung sebagai pembicara. Atau sebagai MC, ya kan, mungkin nggak live dulu lah, simulasi dulu deh gitu, 10-20 kali gitu, baru dia ketemu, oh ternyata aku punya bakat komunikasi, di antara panggungku untuk menyalurkan potensi bakatku adalah sebagai seorang MC, pembawa acara, seperti itu, maka dia akan melesat gitu.
1: Ini emang cepet ini dari SMP. Berarti itu kok magang dari SMP berapa lama Pak? Kalau SMP ini magangnya?
0: Kalau idealnya itu kan dalam satu bulan anak-anak itu magang satu minggu. Idealnya. Nah, gitu. Kalau kita terkadang masih dua hari, satu hari gitu idealnya gitu. Dia melakukan aktivitas berulang. Karena dikatakan bakat ketika dia kemudian enjoy. Dia menikmati kegiatan itu. Seperti Mas Haris gitu. Kalau tiba-tiba duduk di sini pagi siang, bahkan sekali sore, tiba-tiba nyaman, enjoy santai, mudah mengerjakannya, itu bakat.
1: Itu bakat.
0: Yang kedua, yang kemudian, kalau kita mengerjakan itu kita berbinar-binar, kita bersemangat, kita berenergi, kita bertenaga, kita happy ketika mengerjakan pekerjaan itu. Maka itu bakat. Maka oleh karena itu, anak-anak ini perlu dicobakan dengan berbagai ragam aktivitas, sehingga dia nanti bisa memvalidasi dirinya. Aku udah coba di radio ya, kayaknya itu bukan diriku ya.
1: Bukan diriku ya.
0: Aku sudah ke peternakan ya, kurang juga ya. Tapi ketika aku nyentuh obeng ya, perbengkelan, kayaknya gua banget ya. Tenagaku bertambah. Lupa makan ya. Setiap masuk sepeda motor ya, Honda, Yamaha, aku pengen mengulik-ngulik gitu. Kayaknya apa yang rusak?
1: Kereta itu kawan dasi.
0: Iya. gitu. Kalau orang tua paham konsep ini, insya Allah kita akan lahirkan orang-orang yang bisa mengambil peran peradaban di masa depan.
1: Nah, itu dia. Tapi sebagian mungkin orang tua nggak ngelihat itu. Ada yang masih egois lah katakan. Orang tuanya kayak, ah, anakku harus jadi ini. Bahkan anaknya nggak suka yang dia mau gitu.
0: Iya, ayah dokter, pengen ada dokter gitu. Enggak, nggak kayak gitu.
1: Itu dia.
0: Itu tadi, kul-kul ya malasyakir. Allah sudah bilang, bekerjalah kamu sesuai dengan bakatmu. Kalau enggak bakatmu di situ, jangan kau kerja di situ. Seakan-akan Quran mengatakan demikian. Kalau enggak bakatmu di situ, jangan ambil pekerjaan di situ. Nanti kamu enggak produktif.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi orang tua harus ngeh tentang konsep ini.
1: Oke, okay, Astronomia semuanya, kita break sini nih ya. Pak ya. Nanti kita kembali lagi nih Astronomia semua, jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar. Oh, iya.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Estronius mulai kembali lagi di Lentera Belajar, episode 130, Mendidik dengan Fitrah, Menumbuhkan Literasi, Membangun Generasi Pembelajar Sepanjang Hayat. Ya, tadi sudah bincang-bincang kita ya, Estronius, semuanya kita lanjut ke sesi terakhir ini ya. Ini ada timbul pertanyaan lagi nih ya, dalam pendidik berbasis fitrah, bagaimana seharusnya kita memandang asmen terhadap anak nih Pak?
1: Apa itu?
0: Mungkin dalam apa yang berbasis fitrah ini kan kita fokusnya ke pendidikan di sekolah, bahkan ini berbasis fitrah nih ya. Nah, kita seharusnya untuk memandang anak kita ini ya, terhadap anak kita, memandang asesmen terhadap anak ini gimana?
1: Oke, yang pertama tadi konsep awalnya, konsep dasarnya, nah, anak itu lahir membawa segudang potensi.
0: Iya.
1: Ada 8 potensi.
0: Benar.
1: Nah, itu dulu dipahami gitu. Jadi anak itu lahir bukan kosongan. Dia sudah punya potensi, tugas kita mengaktivasi, ya kan, mengaktifkan potensi itu dengan tiga pendekatan, dengan stimulasi, fasilitasi, observasi, gitu. Kemudian orang tua, keluarga sebagai penanggung jawab utama, gitu. Jadi sekolah itu hanya fasilitator, dan kita butuh orang-orang di luar sana. Sama seperti Nabi, kenapa Nabi berdagang? Itu adalah isyarat dari langit, bahwa kalau ingin survive, kamu harus belajar bersama orang-orang di luar sana.
0: Yep.
1: Gitu. Kenapa enggak Nabi itu belajarnya di rumah aja, di pondok, di masjid, di menasa gitu. Kenapa harus Nabi keluar berdagang?
0: Yep.
1: Bahkan sebelum berdagang disuruh beternak.
0: Yep.
1: Gitu. Bahkan ada satu riset, ternyata beternak itu untuk anak-anak usia SD, itulah metode yang paling efektif untuk mengajarkan kepemimpinan. Leadership yang paling efektif itu adalah merawat binatang ternak. Gitu. Setelah khatam tuntas merawat binatang ternak, baru berinteraksi dengan orang-orang di luar sana dengan berbagai latar belakang dan segala macam gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang assessment tadi itu ya, basisnya adalah ragam aktivitas ya, kalau kita itu di bakat ragam aktivitas. Sepanjang anak-anak kita enggak dipaparkan dengan banyak kegiatan, dia akan membingungkan mana pilihan-pilihan yang paling baik dari semua aktivitas. Ini baik, semua baik kan? Menjadi ulama baik, menjadi seorang komunikator baik. Menjadi seorang penulis baik. Pertanyaannya, kebaikan mana yang menonjol pada dirinya? Gitu. Maka kita diperlukan asesmen tadi itu, metode asesmen kita itu dengan cara paparkan ragam aktivitas, baru kita asesmen. Ada nama metodenya www.talentmapping.com. Nanti bisa diakses. Nanti akan terbaca petanya. Oh, ternyata anak kita ini suka aktivitas di luar ruangan. Berarti profesinya apa di luar ruangan? Sebagai surveyor. Ya kan, sebagai seorang petualang. Ada anak yang suka di dalam ruangan. Nah, berarti apa?
0: Kantoran ya.
1: Kantoran. Gitu. Ada anak itu suka itu mempengaruhi orang lain. Ya kan? Berarti dia apa? Sales. Ya kan? Berarti apa, dia sebagai seorang ahli menjadi seorang komunikator, pembicara, publik, gitu, dosen, guru, gitu. Ada anak itu suka mengulik, ya kan, merenovasi, memperbaiki. Berarti dia seorang tukang, seorang teknisi. Gitu. Nanti akan terbaca itu, akan terbaca. Jadi metode asesmen kita seperti itu. Paparkan dengan ragam aktivitas sehingga dia bisa merasakan, oh, rasanya seperti ini. Jadi seorang pembicara, menjadi seorang teknisi. Baru di asesmen. Nanti di asesmen itu akan ketahuan, oh, ternyata anak kita ini peta jalannya di kuadran kanan atau di kuadran kiri atau di bagian mana gitu. Setelah itu ketika kita tahu potensi di mana, barulah seluruh potensi orang tua dikerahkan ke sana. Kalau dia seorang teknisi, misalnya teknisi HP misalnya, berarti dia magang ke tempat-tempat teknisi HP yang handal, yang kompeten, bisa ke Bandung, bisa ke Medan, ke Banda Aceh, gitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian berikan ya fasilitas untuk membuka klinik kecil-kecilannya, gitu. Nah, itu akan membuat dia lebih dalam. Daripada sekedar dia pendidikan satu, S2, S3, pulang kampung terus dia bertanya, "Mak, kapan P3K buka?" Gitu. Itu akan membuat anak-anak kita itu nanti stuck dia. Dia enggak bisa melakukan lompatan-lompatan. Bukan salah anak gitu. Tapi kerang enggak dipandu oleh orang tua bagaimana menemukan, kenali potensi dan bagaimana melesatkan potensi. Nah, itu dia.
0: Apakah itu salah satu juga faktor, Pak? Saya dengar di sekolah kan sering camping nggak? Ya. Apakah itu salah satu faktor dengan campingnya juga bisa jadi si anak belajar juga, Pak?
1: Jadi kan belajar itu kan tidak hanya di dalam ruangan.
0: Iya.
1: Belajar itu di dalam ruangan, di luar ruangan, belajar dengan siapapun.
0: Iya, benar.
1: Nah, di antara metode pembelajaran efektif itu di alam.
0: Oke.
1: Di alam itu dengan teknis acaranya camping lah, nah, gitu kan. Nah, di alam kita bisa banyak belajar tentang konsep Tuhan, kita belajar tentang ketawakalan, bahkan hal teknis ya, tentang fikih, bagaimana kita menjamak qasar.
0: Oke, okay, yeah,
1: yeah, kalau yeah, di yeah. ruangan kan kita nggak paham detailnya seperti apa gitu kan, kita di perjalanan kita jamak gitu kan, jamak takdim atau takhir gitu kan. Bagaimana kalau nggak ketemu air, tayamum, langsung kita praktek, kita tayamum ya, air nggak ada gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kemudian tidak tersedia materi pembelajaran di dalam ruangan, itu kita temukan di luar ruangan. Nah, termasuk camping tadi itu kita belajar tentang konsep diantaranya tawakal, berserah diri. Gitu. Kita pengen cuacanya terang, tiba-tiba mendung, hujan, lebat. Nah, kita pengen menuju ke suatu titik, lokasi, tiba-tiba longsor, banjir. Di situ kita belajar ke anak-anak kita, nak, inilah konsep tawakal. Ketika kita sudah berikhtiar, berupaya, ini yang terbaik. Bahkan ini cara Allah, bisa jadi kita tidak pergi, kita tidak jadi korban bencana. Ini cara Allah. Dan kita berprasangka baik sama Allah dengan menyikapi seperti ini loh, nak.
0: Bukan gitu. Kayak menyalahi Pak, misalnya tiba-tiba pergi bawa hujan. Ya, gini gara-gara hujan enggak dia pergi, enggak bukan seperti itu ya.
1: Kalau seperti ini kita ajarkan ke anak kita, kemanapun dia pergi, ke Bandung, bahkan ke luar negeri, dia akan menjadi pribadi yang tangguh dan kokoh.
0: Benar.
1: Ketika dia tidak, dia pengen nih cita-citanya ke A gitu, tapi enggak kesampaian, ingin kuliah tiba-tiba DO segala macam. Tapi dia udah berusaha gitu. Dia akan menjadi tetap orang yang optimis. Dia akan terus berusaha, berbuat semampunya, dan ketika sampai ke potongan takdir yang sudah dia jalani saat itu, dia yakin ini yang terbaik, dan dia akan bahagia. Dengan konsepsi berpikir seperti itu, dia akan jadi manusia bahagia. Dia gak akan menyalahkan siapa-siapa.
0: Bersyukur banget.
1: Dan camping tadi, belajar di alam, adalah metode pendidikan menurut kita paling efektif untuk mengajarkan aspek-aspek tertentu tentang kehidupan. Tentang konsep Tuhan, tawakal, tentang membuat perencanaan. Kita mau camping nih kan, kan tiba-tiba kan ada saja orang-orang pemula camping, ternyata nyamuk banyak ya, kita nggak bawa autan ya, berarti dia belajar tentang ketawakan, dia harus harus menganalisis, oh ternyata kita kesana itu tempatnya banyak nyamuk, oh kalau di sana itu ternyata 3 hari, berarti bekal 3 hari itu ini loh yang kita persiapkan, gitu, perencanaan hidup. Jadi kalau ada orang gagal merencanakan hidup karena salah membuat perencanaan kan, kan gitu. Nah, jadi diantara konsep camping itulah bagaimana anak kita didik membuat perencanaan yang baik, bagaimana anak-anak kemudian bisa berinteraksi dengan alam, mencintai alam, tidak membuang sampah sembarangan, ya kan, tidak pipis sembarangan, ya kan, kemudian juga bagaimana kemudian menggunakan waktu-waktu efektif di luar sana gitu. Jadi cukup banyak, termasuk juga memperbanyak interaksi dengan manusia, dengan kehidupan nyata. Jadi HP kita matikan, tidak kita gunakan, dia berinteraksi langsung dengan kehidupan nyata. Nah, kalau mau bermain, bermain di alam. Kalau dia ingin bercengkrama, berinteraksi dengan orang-orang, ya berinteraksi langsung dengan teman-teman yang hadir di situ. Nah, gitu. Itu nilai-nilai yang kita ingin raih dari momen camping. Gitu. Termasuk juga mengisi waktu malam. Coba Mas Haris perhatikan anak-anak muda kalau camping ngapain? Begadang, ngopi-ngopi, ketawa-ketawa, cekikikan,
0: kan?
1: Terus nanti tidur jam 3 gitu kan. Subuhnya bablas, nanti bangunnya jam 10.
0: Betul.
1: Terus membuat kopi lagi, buat teh, dan segala macam gitu. Itu kan produktif hidupnya. Gitu. Jadi kita ngajarkan Nabi bagaimana pola hidupnya. Nabi itu tidurnya lebih cepat, dipercepat. Mbak Isa tidur, bangun tengah malam. Makanya kita jadi program tahajud. Kita mulai nanti di situ. Tidurnya kita usahakan lebih cepat. Bangun lebih awal, kita tahajud berjamaah, waktu-waktu sholat kita jaga. Jadi di camping itu waktu-waktu sholat kita perhatikan, 10 menit sebelum sholat kita sudah bersiap-siap nih berwudu, gitu. Kemudian kita masuk waktu kita sholat, gitu.
0: Seru, seru nih semuanya. Ini memang kalau saya bandingkan ya, kayak soalnya kan ada juga saudara yang sekolah di situ, Pak, kayak berarti kan dari cara pembelajaran di sekolah ini kan membuat si anak tadi aktif, tidak tergantungan dengan zaman sekarang digital handphone gitu ya, untuk dia beraktivitas. Saya bandingkan nih sama anak yang mungkin bukan di sekolah situ, katakan bahkan yang asik mainnya itu mungkin karena kan di sekolah tadi kan ya tadi dengan camping, maksudnya pembelajaran seperti itu anak langsung gitu ya, keluar gitu ya. Itulah ketika ngumpul anak si satu tadi yang di sekolah bapak tadi, dia asik bermain tuh, bermain ya aktif gini-gini, nggak yang selalu minta ke orang tuanya, ma handphone nggak seperti itu, handphone kan nenek-neneknya, wah aktif kali sana sini, bahkan sangat aktif gitu ya, main sepeda gini-gini, bukan nggak yang tergantung dengan handphone gitu mainnya, nggak yang sekarang anak-anak zaman sekarang pak bosan dikit, minta orang tua handphone, menonton atau main game gitu-gitu kan. Nah, dengan ini berarti dia bisa belajar banyak.
1: Nah, di antara program kita di sekolah itu ragam aktivitas, ekskul. Jadi kita ada punya 6 ekskul olahraga.
0: Oke, apa itu?
1: Jadi mulai dari karate, karate itu seminggu 2 kali. Ada karate, ada renang.
0: Oh, ada renang juga.
1: Iya,
0: ke jadi, kolam langsung
1: ke pak? Kolam renang.
0: Oke.
1: Jadi kenapa kita kasih anak-anak berenang? Karena Aceh Singkil ini itu teritorialnya itu sungai dan laut.
0: Sungai laut, ya, benar.
1: Gitu. Selain memang olahraga untuk membuat fisik mereka bugar, tapi satu sisi adalah untuk antisipatif. Dalam kondisi tertentu kan kita nggak tahu, tiba-tiba banjir, tiba-tiba tenggelam, segala macam gitu. Jadi ini bagian dari cara kita mengajarkan survival, bertahan dalam kondisi apapun. Gitu. Kita ada juga olahraga futsal untuk anak-anak. Ada badminton, bahkan catur. Catur gitu. Jadi anak-anak itu hampir Senin sampai Jumat itu full kegiatan. Sehingga kalau ada anak orang tua pusing, anakku main HP aja. Nah, kita kasih solusi. Sekolahkan di tempat ini. Insya Allah kita fasilitasi. Ya, tugas sekolah kan fasilitator kan, membuat anak ragam aktivitas dengan berbagai kegiatan sehingga dia terlalaikan dari hal-hal yang tidak produktif tadi itu, HP, nonton TV, ya kan, merusak segala macam. Jadi pagi mereka belajar sampai siang. Siang rehat sebentar, kalau yang full day ada pembelajaran tambahan, nanti sore mereka mengikuti ekskul. Full Senin sampai Jumat.
0: Berarti yang pembelajaran teori tadi nggak terganggu pak ya?
1: Nggak terganggu karena full kalau belajar itu tadi itu. Sehingga menurut amatan kita ini efektif untuk semua keluarga-keluarga yang selama ini ngeluh.
0: Benar-benar.
1: Ketika anaknya dikit-dikit HP, ngerengek, ngapa segala macam gitu kan. Solusinya itu kita kasih mereka kegiatan. Dengan mereka bayangkan mereka main futsal, mereka nendang, berkeringat, lelah, ketawa-ketawa sama temannya. Itu hormon kebahagiaan itu muncul. Kan di antara hormon kebahagiaan itu kan muncul ketika kita berolahraga ya. Jadi anak-anak happy. Anak-anak happy, apa yang terjadi? Pulang ke rumah makan istirahat semacam lelah. Konsekuensinya apa kalau lelah? Tidur lebih cepat.
0: Istirahat benar.
1: Gitu. Tidur lebih cepat, yang bangunnya lebih segar. Itu desainnya seperti itu. Jadi jangan buat anak-anak ini tidak tahu mau ngapain. Jangan sampai tidak tahu ngapain. Beri ya peran, beri ya tugas, beri ya aktivitas. Insya Allah kita akan lihat anak kita ini anak-anak yang akan produktif, anak-anak yang tidak akan merusak, tidak akan mengganggu orang lain. Karena di olahraga itu juga diajarkan kan aturan main kan. Seperti karate, kita karate, alirannya karate. Mana yang boleh, mana nggak boleh, ya kan. Tidak sekedar bagaimana melumpuhkan lawan, tapi bagaimana mengendalikan diri, ya kan. Bagaimana menghargai orang lain, bagaimana disiplin. Jadi setiap item-item olahraga itu juga ada edukasi di sana, diajarkan oleh guru-guru, pelatih-pelatih handal kita gitu. Semua diajarkan sikap hormat. Karena dia nggak boleh nggak hormat sama sama sama guru kan. Nanti dalam kehidupan. Ketemu siapapun dia akan hormat. Ketika ada orang lain telah membantu dia akan ucapkan terima kasih. Ketika dia mau pamit izin pak boleh saya ambil nggak gitu. Dapat tidak hanya dapat di ruang kelas, di ekskul-ekskul olahraga itu juga mereka mendapatkan tentang materi-materi kehidupan.
0: Atau ini pak, jika orang tua lah ingin mulai menerapkan pendidikan yang berbasis fitrah nih pak, di rumah ya, karena kan kita di rumah bukan di sekolah. Mungkin langkah apa nih pak yang sederhana yang bisa dilakukan sama orang tua nih pak?
1: Pertama, ayah dan bunda duduk dulu berdua, empat mata. Bolehlah di bawah pohon, mau di kafe, di kamar, silakan. Duduk di bawah pohon, harus sadar bahwa investasi terbaik dalam kehidupan kita itu adalah anak. Gitu. Tidak hanya investasi aman, tapi yang bisa mendoakan kita kelak, yang akan meneruskan cita-cita kita itu anak. Jadi kalau ada orang tua kemudian investasi emas, boleh, kan tanah, segala macam. Tapi yang terbaik itu adalah anak-anak. Anak itu bisa memberikan syafaat, baik dalam kubur maupun di akhirat. Nah, karena kita ingin menghadirkan anak-anak yang taat, anak-anak yang baik ke depan, maka orang tua harus sadar bagaimana kemudian menjalankan perannya sebagai seorang ayah dan bunda. Saya ingin kasih tahu Mas Haris, ternyata ayah dan bunda itu punya peran-peran yang berbeda. Nah, ini saya baca apakah ayah itu, ya kan, secara literatur akademis itu tugas saya itu adalah penanggung jawab pendidikan. Dia yang berhak menentukan anak belajar apa dan apa yang harus ditekuni secara profesional. Yang kedua, penentu misi, visi dan misi keluarga. Kita ini keluarga pedagang, nak. Kita ini keluarga pendidik. Nah, kita harus punya visi kemana anak-anak kita akan melangkah ke depan. Yang ketiga, membentuk pola pikir, tentu berpikir kritis. Itu ayah yang mengajarkan, jangan bunda. Nah, kalau kamu ditawarkan orang barang seperti ini, tanya dulu dia ini siapa. Ini barangnya ini legal atau tidak. Jangan sampai nanti dikasih paket, dibuka, tiba-tiba barang bukti. Atau dihipnotis. Kenapa ada orang orang mudah dihipnotis? Karena nggak ada sikap kritis. Ya, dia mudah terpengaruh oleh ngikut aja gitu. Ini membentuk pola pikir, itu ayah. Batu menempa profesionalisme, itu anak ini mau menggeluti bidang apa, ayah yang pandu. Gitu. Ayah harus paham itu. Yang kedua, komunikator yang handal. Bagaimana bisa menyampaikan pesan dengan baik, itu ayah yang ngajarkan. Itu bukan tugas guru. Itu tugas saya. Kalau kamu ngomong jangan kayak kumur-kumur, nak. Ngomongnya harus jelas, artikulasinya segala macam. Itu ayah tuh. Penyuplai maskulinitas. Gitu. Maskulinitas itu kelelakian, macho. Laki-laki itu harus tegap, nak. Berwibawa. Gitu. Kamu harus tampil layaknya laki-laki. Gitu. Kemudian membangun sistem ego, ya kan, lingkungan yang kondusif. Ayah harus menentukan kalau kita tempat tinggal di sini enggak nyaman, banyak gangguan, kita harus putuskan. Kita tidak tinggal di sini, kita cari tempat tinggal yang lain. Nah, kalau ada ayah seperti itu, membangun lingkungan yang kondusif bagi keluarganya, itu keren itu. Nah, kemudian kesehatan dan ketahanan fisik. Jadi anak-anak juga dilatih, nak, kamu harus sehat, harus bugar, makan yang baik, bergizi, gerak yang cukup, istirahat yang baik. Nah, gitu kan. Kemudian kepribadian dan membentuk ketangkasan, gesit. Kamu kurang cepat nak geraknya, nak. Coba kayak ayah, agak cepat, gesit, seser-seser gitu. Bisa gak? Coba contohkan, coba. Nah, itu ayah ngajarin. Itu ayah ya. Bunda, apa tugas bunda? Nah, yang tadi kan saya ceritakan duduk berdua membicarakan apa tugas yang peran ini. Tugas bunda itu pertama mengajarkan cinta. Cinta itu memberi tanpa pamrih. Itu arti cinta ya. Jadi bukan cinta-cinta kayak film Korea ya. Cinta itu di sini memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa meminta balasan. Mengharapkan sesuatu itu cinta. Beri udah jangan pernah berpikir. Cinta itu adalah bagaimana kita berbagi. Mengajarkan berbagi gitu. Cinta itu mengajarkan tentang ketulusan. Tulus itu kayak gini, nak. Gitu. Kamu kasih ini makanan ke uak di sebelah. Tapi kalau nanti pulangnya dapat piring kosong. Kamu jangan pernah berharap apa-apa. Nah, itu cinta. Kemudian kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau terkait dengan pengetahuan, belajar apa, matematika, fisika, kimia, itu bunda yang memandu. Nah, gitu. Mengasah hati nurani dan moralitas. Nah, ini ada orang banjir bandang, nak. Ada kebakaran di simpang 4, nak. Yuk, kita bantu, yuk. Ada uang kita nih sedikit, nak. Kamu yang titip ya ke simpang 4 ya. Nanti kalau main jalan ke sana, kamu antar ya titipan kita ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Itu mengasah hati nurani sehingga anak punya paham, oh ternyata kalau ada sesuatu yang orang yang kesusahan kita harus berbagi nih. Gitu kan. Kurang menjaga keharmonisan dan keindahan. Jadi kalau anak-anak berantem biasalah kan, yang melerai, yang mengajarkan kedamaian tuh bunda. Nak, jangan berantem. Kamu suka nggak digangguin? Kalau kamu nggak suka digangguin, jangan gangguin orang. Gitu. Kalau kamu tidak ingin diusilin, jangan ngusulin orang. Gitu. Sehingga kalau kamu disuruh orang gara-gara perbuatanmu, kan harus siap konsekuensi. Nah, itu yang ngajar keharmonisan, keindahan itu. Kemudian penyuplai femininitas. Gitu. Feminitas itu keperempuan. Nah, jadi kalau dia perempuan, apa itu peran perempuan, itu bunda yang ngajarkan. Kalau dia laki-laki juga seperti itu. Jadi kamu boleh tegas maco, tapi kamu juga harus berhati lembut. Kamu boleh maco, maco laki-laki, tapi kamu juga harus berkasih sayang, lemah lembut. Kamu perempuan, memang kamu lembut, tapi ketika kamu diterpa musibah, kamu harus tegar, bangkit, dan berdiri. Mau suamimu kelak meninggal, anak-anakmu kehilangan, hartamu habis, kamu tidak boleh menyerah. Nah, gitu. Ajarkan dia feminitas. Pelaksana pendiri harian anak. Jadi hari ini ngapain, sore ngapain, malam ngapain, PR udah dikerjakan. Itu bunda yang ngatur.
0: Ada waktunya.
1: Ada waktunya. Kamu belum mandi ya? Kenapa belum mandi? Kamu pakaian kotormu gak kamu masukin ke tongnya? Kalau kamu gak masukin, bunda gak akan cuci. Kalau kamu gak cuci, jangan pernah pergi keluar tidak pakai baju bersih.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu bunda. Kemudian penyedia nutrisi dan lingkungan yang sehat. Kenapa anak suka jajan? Mohon maaf ya, di Indomaret, segala macam. Indomaret itu 90% isinya gula.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Dan toko-toko yang lain ya, saya nggak sebut satu aja. Semua toko-toko lah, jajan-jajanan itu, isinya 90% bahkan 98% mereka jualan gula. Dan gula adalah pembunuh nomor satu. Nomor dua itu narkotika. Gula berlebih, itu berdampak apa? Anak itu tantrum. Kenapa anak ini tantrum, lese, ganggu, sasih? Itu kelebihan gula. Nah, itu dampak gula. Ditambah obesitas. Dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Itu berdampak dari jajanan-jajanan tidak sehat. Dan yang mengendalikan semua itu para bunda. Wahai para bunda, tugas bunda memastikan nutrisi yang masuk, apapun yang masuk ke mulut anak kita, disortir. Jangan sampai makanan bunda, buatan bunda itu tetap yang terbaik. Nah, gitu. Kemudian tempat curhat dan terapi. Jadi hari ini anak perempuan banyak gak nyaman curhat sama bundanya. Sehingga dia curhat kepada siapa? Kepada cowoknya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dimakan, diajak makan Indomie, diajak makan mie gelas berdua, diajak pergi ke pantai. Terakhir apa? Melakukan adegan keterampilan tangan dan kesenian. Ujung-ujungnya hamil luar nikah. Kenapa? Karena bunda gak nyaman untuk anak curhat. Jadi itu tadi, kalau ayah menjalankan perannya sebagai ayah, bunda menjalankan perannya sebagai bunda, dan kolaborasi antara ayah dan bunda, maka akan lahir pribadi-pribadi yang tangguh dan berdampak. Jadi hari ini ketika ayah bunda gak paham, ayah hanya taunya apa? Cari nafkah. Bundanya taunya apa? Masakkan makanan. Padahal itu hanya 0,5% dari peran ayah dan peran bunda. Pahami dulu ini. Kalau tahu paham peran dan tanggung jawabnya, secara esensial, secara substantif, kita yakin nggak akan kita temukan anak-anak yang aneh-aneh di luar sana.
0: Benar.
1: Nah, gitu.
0: Betul. Itu harusnya. Berarti ini selain anak tadi, ini orang tuanya harus paham nih. Ada yang sebagian orang tua nih kan Pak, mungkin masih yang berpikiran berpikiran ya orang tua zaman dulu lah, katakan kayak makan makanan kasih ke anaknya. Nggak apa-apa kak, ini zaman dulu baik-baik aja kok. Padahal kan mungkin kayak dengan eksperimen dokter-dokter yang sekarang kan kayak, wah ini dilarang ini. Ini baiknya si anak ini, si ini, ini. Nanti orang tuanya, nggak apa-apa ini ambil dulu kayak gini. Itu menyikapi itu gimana tuh Pak?
1: Ya makanya orang tua harus paham ya. Hari ini orang tua mainlah ke rumah sakit. Rumah sakit yang besar ya. Itu anak-anak pasien cuci darah itu meningkat. Jumlahnya sangat tajam. Dan kalau sudah cuci darah, itu kedekatan ya dengan kematian itu sangat dekat. Dan dia gak akan bisa menjadi orang yang olahragawan. Karena jalur cuci darah itu bisa seminggu sekali. Kadang dua kali seminggu. Bagaimana mungkin dia bisa produktif? Begitu. Dan pasien cuci darah itu rata-rata 98% penyebabnya adalah asupan
0: gula,
1: gula berlebih dan faktor makanan yang tidak seimbang dan lain-lain. Jadi para bunda ini harus perhatikan, jangan sampai nanti ketika nanti diponis, wah anaknya harus cuci darah, bapak ibu itu, sehingga penyesalan di akhir. Karena memang penyesalan itu selalu datang di akhir, kalau di awal
0: pendaftaran.
1: Gitu.
0: Betul. Oke, ini penutupan lah kita. Ini udah 1 jam lebih nih kita ini seru nih ya semuanya. Mungkin apa nih pesan untuk kita katakan tuh orang tua dulu ya, yang merasa mungkin khawatir karena perkembangan anaknya berbeda mungkin dengan anak-anakan yang lain Pak. Atau dan juga jika pendidikan adalah sebuah perjalanan yang panjang ya kan, apa yang harus kita tanamkan hari ini agar anak tidak hanya siap menghadapi masa depan tapi juga memiliki keinginan untuk terus belajar sepanjang hidup.
1: Baik, yang pertama bahwa manusia itu punya potensi. Potensi yang teranugerahi, terberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri mereka. Dan dengan potensi inilah mereka bisa survival dalam kehidupan. Mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan tangguh, siap dengan segala konsekuensi. Gitu. Jadi orang itu harus paham fitrah, karena fitrah itu adalah potensi alami yang terberi, maka tugas kita adalah memastikan potensi ini teraktivasi dengan baik. Memastikan anak kita ini tumbuh kecintaannya kepada Tuhan, beriman. Memastikan anak kita ini cinta akan pengetahuan, ya kan? Fitrah berpikir dan bernalar. Dia paham bahwa manusia itu adalah sang pembelajar, apapun bisa dipelajari. gitu. Sesuatu yang tidak tahu bisa digali, bisa dipelajari, gitu. Tentu dengan keinginan yang kuat, ingin mengetahui yang lebih mendalam, gitu. Ada fitrah bakat misalnya, semua anak itu memiliki sifat unik. Nah, orang tua fasilitasi, bagaimana menemukan sifat unik dari anak-anak kita. Pendekatannya apa? Ragam aktivitas, ya kan? Kurang kita validasi, ya kan? Mana yang paling enjoy, mana yang paling anak itu berminar-minar, senang, mudah, gitu. Dan yang lain. Jadi ketika orang tua paham bahwa anak itu punya potensi, tugas kita hanyalah mengaktivasi potensi itu. Sudah sampai di situ. Kalau sudah teraktivasi, dia akan bisa melakukan apapun. Sama seperti handphone ketika sudah kita aktivasi, udah login nih.
0: Iya, benar.
1: Maka sekarang kita bisa gunakan untuk install AI, kita bisa WhatsApp, kita bisa Facebook, gitu.
0: Benar.
1: Begitu juga anak kita. Kalau orang tua sudah mengaktivasi, maka dia akan menjadi pribadi yang siap menghadapi kehidupan dengan segala konsekuensi. Ketika dia senang, dia bisa bersyukur. Ketika dapat musibah, dia bisa bersabar. Kan keren ya?
0: Iya.
1: Dan dia tetap optimis. Apapun kondisi, dia bertawakal dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendapatkan generasi seperti itu.
0: Benar.
1: Dan hanya bisa hadir generasi seperti itu ketika orang tua sadar dan paham bagaimana membangun, mengaktivasi 8 potensi atau fitrah pada diri setiap ananda.
0: Oke. Harus juga berharap anak harus nanti seperti itu ya. Oke nih Sarawani ya semuanya. Dari perbincangan yang begitu kaya ya, daging ini isinya semuanya Sarawani ya. Semuanya kita belajar bahwa mendidik bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi tentang mengenali fitrah, menemani proses tumbuh dan memberi ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya ya. Dan literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga tentang membangun rasa ingin tahu, kemampuan memahami, keberanian bertanya, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk terus belajar nih, Sarawani ya semuanya. Ingat tadi kata Pak Asnan, jangan jadikan sekolah laundry, bengkel, sama tempat penitipan anak. Nah ini banyak orang tua kayak ada taruh aja lah ya supaya nggak bikin rumah bising, bahkan jadi dititipkannya lah ke sekolah ya, nanti pulang orang tuanya misalnya sekolah, apa kerja baru dijemputnya aja di, terus di rumah ya udah dibiarkan, nggak seperti itu. Di rumah bahkan harus belajar juga ya dengan orang tuanya ya, Sarawani semua. Jangan 100% itu di sekolah gitu ya. Jadi orang tua juga turut adil untuk apa pembelajaran anak di rumah ya, Sarawani semuanya ya. Oke, Sarawani semua, sampai di sini kebersamaan kita Lentera Belajar di episode 130. Mari terus menjadi teladan kita selaku orang tua ya bagi anak-anak kita ya kan, karena anak belajar bukan hanya dari apa yang kita ajarkan tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan rasakan dari kita ya. Orang tua juga sebagai contoh ya, Sarawani ya semuanya. Jangan di rumah misalnya orang tua main HP aja, anak pasti bakal ngelihat ya, jadi malas, jadi ikut-ikut main HP. Jadi misi kekosongan mungkin anak ya, itu tadi si cowok tadi ya kan bermain dengan si bapak ya, supaya kejantanannya itu memang jantan gitu ya Sarawani. Begitu juga kebalikannya perempuan dengan ibunya ya, bukan 100% jadi ada yang kejantanan ke bapak, sebagian juga ada juga keharmonisan ya, kecintaannya terhadap sama ibu gitu nih Sarawani semua. Jadi ada andil dua-duanya itu ikut mengajarkan anak apa kayak gini pembelajaran ke anak, ibu juga begini untuk adik anak ya. Jadi sama-sama harus nurut adil, jangan ini kadang juga ada yang saling egois karena anak yang apa ibu yang melahirkan ya kan, apa dari anak dari kecil ke ibu ya, kamu aja yang ngajarkan si anak, nggak gitu konsepnya ya Sarawani semuanya. Bapak kan udah kerja ya, ibu lah yang ngajarin, nggak gitu Pak ya. Harus dua-duanya nih Sarawani semuanya ya. Oke, sampai di sini kebersamaan kita, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Kita ucapkan juga terima kasih pada Pak Asnan ya, semoga sehat selalu, lancar juga ya sekolahnya. Juga sangat menarik nih Sarawani semuanya, yang pingin anaknya banyak ketergantungan ya kan, kayak dikit-dikit ini atau tantrum. Nah, ini cocok banget bahkan menurut Aris ya, karena ini bukan hanya teori aja diajarkan di sekolahnya, bahkan langsung praktek ya, pembelajaran keluar gitu ya Sarawani semuanya luar. Oke, kita pamit. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Lentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini yang berjudul "Bersedekah kepada Binatang". Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kasih sayangnya harus kita berikan itu sampai walaupun kepada hewan ataupun binatang. Islam sangat melarang umatnya menyiksa hewan atau memberi muatan yang berlebihan terhadap hewan tunggangan. Islam juga memerintahkan umatnya agar memberi makan dan minum yang cukup terhadap hewan peliharaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bunyinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekalipun terhadap hewan, bernilai kebaikan, termasuk memberi makan hewan. Juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minum kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang kita pelihara juga termasuk amanah yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyia-nyiakannya dalam artian tidak memberinya makan ataupun minum yang cukup, maka hal itu cukup akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Pendengar yang budiman, seorang muslim dianjurkan menolong binatang, apalagi sesama mereka yang sangat menderita walaupun binatang tersebut adalah binatang yang najis, seperti anjing misalnya. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, dan diambillah air dari sumur lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melakukan terhadap binatang. Di antaranya adalah dilarang mengganggu binatang dan memperlakukannya dengan buruk, apalagi sampai menyiksanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung kucingnya hingga mati. Dia membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum, tidak juga melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Selain itu pendengar, kita juga dilarang membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali membunuhnya dengan tujuan tertentu. Misal, untuk dimakan, karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, atau binatang yang memang diperintahkan di dalam syariat untuk kita bunuh. Hal ini dibenarkan di dalam hukum Islam. Demikianlah pendengar, indahnya Islam mengatur segala sesuatu. Islam sudah menjelaskan dan menganjurkan kita untuk menyayangi binatang dan melarang untuk menyiksanya, kecuali binatang yang membahayakan diri kita, yang kita dibolehkan membunuhnya oleh syariat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya. Kok
0: bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya. Kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa.
0: Selamat siang, Extra Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bang Haris di program Extra Relax Time.

Edisi Kamis tanggal 24 September 2026. Cuaca siang ini di seputaran Gunung Meriah cerah panas, alhamdulillah. Bersyukur kita Esraunia semuanya ya. Esraunia semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat selalu pokoknya Esraunia semuanya dimanapun kamu berada. Yang sedang beraktivitas juga semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, pelan-pelan saja ya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan selama sampai tujuan dalam keadaan baik-baik saja ya, tanpa ada hambatan ya, lancar perjalanannya ya, amin. Yang perjalanan jauh, yang perjalanan dekat ya kan, ada belok. Lihat kiri kanan ya, baru belok, jangan ngasal aja kayak punya jalan sendiri. Sahab misal belok umak, terkejut lawak ya kan. Lihat dulu kiri kanan, baru belok. Nah, masih sayang nyawa kan? Nah, itu dia. Oke. Extra relax time-nya, lagu-lagu pop hits Indonesia dan juga mancanegara tentunya. Yang pengen bergabung, request lagu salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama, boleh. Atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali, ini ada yang bergabung melalui chat WhatsApp ini ya. Perdana, dan langsung aja kita coba sapa. Ya, ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Musliman Morkes Lagu, darinya Anggi Marito yang berjudul Tak Segampang Itu. Oke. Nah gini, enak rekesannya ya, lagu-lagu pop yang hits ini ya. Salam-salamnya buat Bang Nantampu Mas, buat Bang Putra Tukang Kusuk, buat Rawati, buat Pak Tepos, buat Nusa Manik, kakek, buatnya kakek, nah, kakek siapa nih? Buatnya Bang Azam, buatnya Bang Boy si kulit tipis, buat Bang Har, buat Bang Aris, Bang Dapi, Bang Badak, terima kasih. Buat semua aja dari A sampai Z, kasih. Terima kasih kalau cuaca di sini, oh di Bakal Buah ya, panas bang. Oke, sama berarti di seputaran Gunung Meriah juga panas. Oke deh, langsung aja kali ya kita putar requestannya ya untuk mengawali ini, requestan darinya Bang Musliman, darinya Anggi Marito yang berjudul Tak Segampang Itu.

Extra Relax Time kembali menyapa Extrawania semuanya. Ini ada yang bergabung request lagu. Ini ada warga Gunung Meriah sepertinya. Ada Rian ya. Assalamualaikum, selamat siang Mari. Waalaikumsalam, siang kembali Rian. Sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga juga kabar si Rian ini yang request ya di seputaran Gunung Meriah. Semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar Rian ya. Bang Aris, aku mau request lagu darinya Andre and the Backbone yang berjudul Sempurna. Oke, baik. Andre and the Backbone Sempurna. Oke, salam-salamnya untuk pendengar Radio Extra FM dimanapun berada, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sempurna. Ini untuk kamu ya. Sempurna itu, kalau untuk kita manusia, enggak ada manusia yang sempurna. Tapi kita sendirilah yang menciptakan kesempurnaan itu ya, dari kekurangan ya, dari problem, dari sesuatu yang kita atasi bersama-sama itu sempurna. Asik.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang utama adalah bersedekah. Sebab memang sedekah sangat dianjurkan dan banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaannya, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun pendengar, perlu diwaspadai jangan sampai pahala sedekah yang melimpah menjadi terhapus sia-sia. Apa saja yang menyebabkan pahala sedekah kita terhapus? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264 yang menceritakan bagaimana amal sedekah kita bisa terhapus begitu saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sebagaimana orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pendengar yang berbahagia, di dalam ayat yang baru saja kita simak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada 3 perbuatan yang dapat menghapuskan pahala sedekah. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-man, atau menyebut-nyebut pemberian sedekah. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah itu di hadapan orang yang diberi sedekah untuk menunjukkan kelebihan dirinya dibandingkan orang yang diberi sedekah tersebut. Seperti misalkan, si A memberikan sedekah kepada si B. Dia senantiasa menyebut-nyebut sedekah pemberiannya tersebut di hadapan si B. Perbuatan ini mencakup seluruh bentuk sedekah, baik itu

Sedekah terhadap teman, tetangga, kerabat, maupun sedekah kepada istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, di dalam Sahih Imam Muslim tercantum sebuah hadis yang artinya, ada tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat nanti. Tidak akan Allah lihat dan tidak akan Allah sucikan, serta baginya azab yang pedih. Rasulullah SAW mengulang sebanyak tiga kali. Abu Dzar bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Sabda beliau, Al-Musbil, yakni lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, Al-Mannan, atau orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Kemudian, pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsunya. Kemudian yang kedua, pendengar, Al-Adha, atau menyakiti orang yang diberi sedekah. Yakni, bersikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah, dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitkannya, atau dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Mungkin bisa saja ada orang yang pertama kali ikhlas bersedekah. Kemudian, di masa mendatangnya, dia berselisih dengan orang yang dia bersedekah, sehingga dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga, pendengar, perbuatan riya. Yakni perbuatan seorang hamba yang menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapatkan pujian. Jika seseorang riya dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekah tersebut. Bahkan perbuatan riya, pendengar, tidak hanya dalam masalah sedekah saja. Riya dapat terjadi pada setiap amal dan akan menghapus pahala amal-amal tersebut. Itulah, pendengar, tiga penghapus pahala sedekah yang harusnya kita waspadai. Semoga kita senantiasa istiqomah berada dalam jalan kebenaran dengan terus penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extraonia semuanya, dan informasi untuk hari ini Extraonia semuanya, penyiar kita tahu dong siapa ya? Ya, Mbak Vina yang siaran di Godax, yang siaran lintas siang ya, di siang hari lintas berita ya kan, di Radio Extra FM. Kita ucapkan selamat ya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Selamat apa? Sakinah mawaddah warahmah. Artinya apa? Yes, tadi pagi tadi dia melakukan akad nikah Israelnya. Jadi Kak Vinanya udah sah nikah ya, udah sah, udah ada suami ya mulai hari ini ya. Akad nikahnya tadi pagi ya Saranias. Haris enggak? Kalau Haris, kru yang lain-lainnya tuh hadir semua kecuali Haris. Kenapa? Karena Haris tadi ada kerjaan ya. Tadi ya Saranias mendengarkan ini kan ada program Lentera Belajar. Tadi Lentera Belajar Haris ya siaran, jadi Haris tidak bisa hadir Saranias semuanya ya. Resepsinya di hari Sabtu. Esraonia semuanya, Sabtu besok mungkin baru Haris bisa hadir di resepsi tersebut ya. Itulah sekilas ya. Dan yang mau ingin ucapkan gitu kan, ucapkan langsung aja ya, jangan melalui. Ucapkan langsung ya ke media sosialnya, selamat-selamat. Pasti update itu di story-nya, orang-orang ngetek-ngetek, ucapkan selamat ya. Request aja ya, request ya, komen aja story-nya. Oke, Esraonia semuanya, dengan cuaca yang masih kurang stabil, hujan, panas,

Iya, dan sekali juga harus pamit undur diri nih Esra nih ya semuanya di program Star Relax Time ya. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Raja Singkil. Selamat sore Isromania, apa kabar ini ya? Kabar Isromania yang pastinya masih setia banget di 104.8 FM. Edisi 24 September 2026 ya, dihibur sama Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore deh banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar ya. Dan juga buat yang mau bergabung tung request lagu-lagu daerah, kita masih tungguin di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida dan baik lagi Sramania di studio stop pukul 17 lewat 16 menit melintas. Ya, kali ini kita mau bacain dulu nih yang tadi minta lagunya dari Malungun ya. Ini permintaan lagu dari William dan lagunya tadi sudah Maida puterin ya. Semoga terhibur buat William di sana. Oke, 0811 1648 1048. Silahkan deh buat yang mau bergabung ya.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Oke, Sramania di studio stop pukul 17:56 menit melintas. Ya, dan ini sudah waktunya Maida ya untuk pamit dari ruang dengar Sramania semua. Dan insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Ya, Maida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغتراب.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ekstramania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ekstramania, dimanapun kamu berada. Kembali jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dimana program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, yang selalu hadir setiap pekannya Kamis malam Jumat ya. Dan ya tentu Ekstramania semua, malam hari ini saya tidak sendirian ya, ditemani oleh Pak Ustadz kita yang sampai 2 jam lebih ke depan ya kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya umum kajian kita sehari-hari, namun demikian tentu namanya kita menghadapi atau menjalani kehidupan sehari-hari ya, ada saja ya persoalan ya. Nah, untuk malam hari ini kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz kita, pada Pak Ustadz Ali Basir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapi
0: ya, sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Hari ini rekan kita berbahagia Pak Ustadz
1: ya,
0: karena tepat hari ini rekan kita Elvina atau Vina gitu ya, melangsungkan akad pernikahannya gitu ya Pak Ustadz ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah gitu ya Pak Ustadz.
1: Ya, semoga mawadah warahmah ya.
0: Dan temanya agak nyambung nih Pak Ustadz.
1: Iya, karena tadi Ustadz tadi pagi kan Ustadz jadi saksinya ya.
0: Jadi itu juga Ustadz ya.
1: Jadi
0: ya,
1: rasanya perlu juga di tapi kajian kita malam hari ini agar rumah tangga berkah.
0: Ya. Ya enggak cuma Vina aja.
1: Ya.
0: Teman-teman Ekstramania semua yang lainnya juga demikian gitu Pak Ustadz
1: ya.
0: Iya, tentu ini dambaan ya dari setiap kita yang menjalin rumah tangga begitu, dan yang akan juga ya. Nah, nggak mungkin nggak semua pasti punya keinginan untuk berumah tangga gitu ya. Nah, agar rumah tangga itu penuh dengan keberkahan, kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan mungkin juga sebagai seorang anak. Karena yang namanya rumah tangga ya ada suami, istri, ya lengkap anak. Yang belum memiliki keturunan, kita doakan ya Pak Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan segera dikaruniai omongan begitu ya. Dan ya, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan tentu saja kita tetap mengajak untuk Ekstramania yang di rumah untuk berpartisipasi melalui interaktif ya. Tafadhal Pak Ustadz.
1: Terima kasih Pak Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha inallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Faqala Nabi sallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari walhamdulillahirabbil alamin. Eksamannya para pencinta acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar dimanapun yang mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Ustaz hadir kembali di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Edisi hari Kamis 24 September 2026 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Malam hari ini tema kita agar rumah tangga berkah. Nah, ini idenya ini tadi pagi teman kita, penyiar kita yang biasa bersama Ustaz ya di program Diam sekali sepekan ya, sekali sebulan ya, ketemu Ustaz ya. Tadi pagi melangsung ke pernikahan. Nah, kemudian malam hari ini kita program dia tetap terinspirasi tadi bagaimana agar rumah tangga itu berkah. Nah, kalau kita cerita berkah, apa itu berkah? Berkah itu jangan sampai salah tafsir ya. Ada mengatakan banyak, orang mengatakan berkah itu banyak. Padahal tidak ya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang terus-menerus dalam sesuatu yang sedikit. Jadi bahasa sederhananya, banyak belum tentu berkah, sedikit tapi berkah cukup. Nah ya, itulah berkah. Contohnya, uang berkah melawan uang banyak ya. Nah, uang banyak 10 juta tapi habis untuk sakit, untuk berantem, tidak tenang, tidak berkah. Uangnya 2 juta tapi cukup untuk makan, sedekah, anak sehat, hati tenang, nah itu berkah namanya. Nah, contoh dalam hal uang itu, dalam waktu mamanya, waktu 24 jam tapi tidak ada yang jadi. Ya, nah, tapi ada waktu yang cuma 2 jam bisa digunakan untuk mengaji, ya masak, mengajar anak dan sebagainya, berzikir, ya itu berkah. Begitu juga rumah. Nah, rumahnya besar, 3 lantai tapi seperti kuburan, tidak ada salam, tidak ada Quran dibaca, itu tidak berkah. Rumahnya kecil, petak, tapi ada tawa di situ, ada canda, ada sholat, ada tamu, nah itu berkah. Nah, begitu juga dengan umur. Umurnya 70 tahun, tapi tidak sholat, tidak berkah. Umurnya 40 tahun, tapi setiap hari beribadah, itu berkah. Nah, jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan yang terus-menerus dalam sesuatu yang sedikit. Sedikit dia berkembang, banyak bermanfaat. Nah, jadi tiga tanda sesuatu itu berkah: menenangkan, menambah taat, bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana dalam kehidupan rumah tangga agar rumah tangga kita berkah? Quran mengingatkan kepada kita, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Bagaimana agar rumah tangga itu berkah? Kita akan sampaikan kajiannya. Saya kembalikan dulu kepada Bang Dabi.
1: Jadi memang ya sebuah keberkahan tentu diinginkan setiap orang ya ketika kita menjalani sebuah hubungan keluarga, terutama bagi kita sang suami yang memiliki tanggung jawab besar ya, urusan rumah tangga, urusan mencari nafkah, ekstramennya semua. Nah, memang dalam rumah tangga ini keberkahan tidak bisa kita lihat dari sisi mencari nafkah saja, tetapi banyak hal di situ ya, mulai dari sosial ya, pendidikan, kesehatan, tetapi seluruhnya itu berkaitan ya, berkaitan. Misalnya mungkin kita sebagai kepala keluarga bekerja ya, ada pekerjaan yang sekiranya apa ya, meragukan ya, halal, tidak halal apalagi gitu. Kita bikinlah, kita sebut saja itu tidak halal gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap rumah tangga ya. Semuanya ya, bisa jadi di dalam rumah itu kayak enggak adem. Ada aja persoalan ini itu gitu kan. Tapi tanpa kita nggak sadar gitu kan, ternyata ada yang keliru dengan cara mencari rezeki kita. Ya. Itu satu. Yang kedua mungkin bisa jadi ketika kita bersosialisasi dengan sesama, ya kita tidak menghormati orang lain, agak sombong dikit gitu kan. Terus ya hal-hal yang tidak baik itu ada dalam diri kita dengan pergaulan kita.

0: teman kita. Nah, itu juga mungkin saja berpengaruh gitu terhadap rumah tangga tadi. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi persoalan itu. Nah, tentu ini harus kita sadari begitu, kalau misalnya ada sebuah apa ya, persoalan di dalam rumah tangga itu. Jangan ketika ada persoalan nih saling menyalahkan suami dan istri begitu ya, tetapi ya introspeksi diri gitu ya. Nah, mungkin ada dari Pak Ustadz begitu ya. Apa saja nih resepnya kira-kira Pak Ustadz ya?
1: Terima kasih. Semoga ini mengingatkan kita kembali bagi pengantin baru dan juga pengantin lama. Nah, kalau pengantin baru ya jelas banyak ya. Apa namanya, masukan, siraman, ceramah sebagainya. Yang sering lupa kan bagi pengantin lama ini. Nah, agar rumah tangga berkah ada 7 kuncinya benar. Nah, 7 kunci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Boleh catat ini. Nah, baik pengantin lama maupun pengantin baru. Nah, yang pertama, berkah itu ya ingat ya, berkah itu bukan banyak uang. Ya. Jadi makin bukan banyak harta, tapi apa? Cukup tenang, anak soleh, ya. Kalaupun harus ribut, ributnya sebentar, rujuknya cepat. Nah, itu berkah. Nah, makin bertambah ketaatan, makin ada kebaikan, itu berkah. Nah, ini kuncinya Bu Dawi. Nah, ini agar rumah tangga berkah. Pertama, awali semua dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi nikah itu ibadah, ibadah yang terlama. Kalau sholat 5 menit, 10 menit, ya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, namanya. Nah, kalau Ramadan sekali setahun, kalau haji sekali seumur hidup. Tapi ibadah yang terlama itu adalah menikah. Nah, makanya di zaman Nabi ada datang ingin coba-coba nanding ibadah Nabi. Kami ingin sholat malam terus, enggak tidur-tidur. Kami ingin puasa terus, enggak berbuka-berbuka. Nah, kami ingin lajang terus, enggak menikah. Lalu Nabi pidato, siapa mengatakan begini kata Nabi? Aku juga orang aku yang paling takwa pada antara kamu kata Nabi. Aku juga menikah, aku juga sholat malam, aku juga tidur, aku juga puasa, aku juga berbuka. Nah, aku juga menikah kata Nabi. Nah, siapa tidak mengikuti sunnahku bukan umatku. Nah, jadi awali semua niat dengan ibadah. Menikah juga ibadah. Nah, rumah tangga bukan cuma cinta-cintaan, tapi ibadah terpanjang. Niatkan, saya menikah untuk cari ridha Allah, bukan cuma cari teman hidup. Nah, ini benar. Jadi kita ingat bahwasanya semua amal itu kan tergantung niat. Nah, dan kalau sudah sampai saatnya menikah, jangan lama-lama, jangan tunggu-tunggu. Ah, belum kerja gitu kan, belum berpendapatan cukup sebagainya, lakukan deh. Ya. Awali dengan niat ibadah. Jadi awali dengan niat ibadah kena Allah. Innamal a'malu binniat, semua amal itu tergantung niat. Nah, makanya Nabi mengingatkan, ya ma'asyara sabab, wahai para pemuda. Nah, juga berlaku bagi para pemudi ya, tapi panggil Rasulullah kepada pemuda. Ya ma'asyara sabab, manis ta'amin kumul ba'ah, fal yatazawad, fa'ina adalil basar, wahsanil farji. Wa mal lam yastati palibis saum fa innahu lahu bijaun. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu ba'ah, memberikan nafkah lahir dan batin, hendaklah ia menikah karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena hal itu dapat menjaga menjadi perisai baginya. Ini di sini Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi kunci pertama agar rumah tangga berkah itu, awali semua niat dengan ibadah kepada Allah. Niat ikhlas menikah. Ketika sudah menjadi suami, ikhlas sebagai suami. Ketika jadi istri, ikhlas sebagai istri. Ketika Allah berikan keturunan, ikhlas sebagai ayah dan bundanya. Nah, jadi kunci pertamanya mendapati agar rumah tangga berkah, awali dengan niat ibadah semata-mata mencari ridho Allah. Jadi bukan hanya sekedar mencari teman hidup ya, tapi saya menikah untuk cari ridho Allah. Nah, itu dia mendapati.
0: Mencari ridhonya Allah gitu. Jadi ya, jangan salah niat dari awal Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Menikah dengan si Polan karena si Polan anak orang kaya Pak Ustaz.
1: Oh iya.
0: Biar hidup saya enak juga nih Pak Ustaz nanti.
1: Tapi Nabi pernah memberikan semacam ancaman atau teguran ya. Siapa menikah kena harta dia enggak dapat harta, kemiskinan. Siapa dah nikah kena kaya, enggak dapat kaya tapi kemiskinan kalau nasab kena. Jadi semua itu tergantung niat. Nah, tapi

0: tetap siapa menikah karena agama, Allah akan cukupkan seluruhnya. Nah, itu yang penting, niat luruskan, itu yang penting.
1: Jangan bengkok ya, Pak Ustaz. Ya. Ya. Niat karena ibadah ya, Pak Ustaz ya.
0: Niat mencari ridha Allah.
1: Ridha Allah ya, apalagi kata Pak Ustaz tadi menikah ini ibadah terpanjang ya, Pak Ustaz ya. Ya. Kira-kira Pak Ustaz,
0: ya.
1: Biar mengharap ridho Allah tadi ya, Pak Ustaz ya. Kita kalau ditanya menikah dengan si Polan, kenapa? Karena cinta, Pak Ustaz. Cinta, kasih dan sayang. Ya. Rasa cinta itu kadang, Pak Ustaz, ya. Apa ya? Naik turun ya, Pak Ustaz ya. Kira-kira Pak Ustaz ya. Ada enggak hal lain yang bisa terus menjaga supaya apa namanya, rumah tangga itu tetap dia, Pak Ustaz. Artinya ya kadar cintanya enggak naik, enggak turun, ya terus aja gitu. Itu aja, Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Kira-kira apa, Pak Ustaz?
0: Kalau masak, ada resep.
1: Nah, itu dia, Pak Ustaz.
0: Nah. Kalau dalam resep itu ada garamnya, Pak Nabi. Ada apa ya? Ah, inilah. Ini kalau kita mau ya, enggak apa-apa nih. Ini resep dalam kehidupan rumah tangga, ada bahannya. Nah, seperti masak ada bahannya. Pertama ada garamnya, Pak Nabi. Apa garamnya? Komunikasi.
1: Oke.
0: Suami, istri, anak, komunikasi. Suami pulang kerja, jangan langsung ditanya mana gaji, mana, tapi mau minum apa, Mas, mau makan apa, Bang. Nah, ini harus pahami oleh istri. Jadi komunikasi. Nah, begitu juga suami ketika dalam kehidupan rumah tangganya, nah, komunikasi dengan istri. Nah, ini penting. Ini garamnya rumah tangga. Garam itu kan asinnya. Nah, jadi garamnya rumah tangga itu komunikasi. Setidaknya setiap ada juga Bu Nabi, rumah tangga suaminya diam, istrinya diam. Mohon maaf ya, kecuali memang di antara mereka enggak ada yang punya suara ya, maksudnya bisu ya, beda ya. Maksudnya tapi ya walaupun mungkin ada suaminya mungkin enggak bisa bicara, tapi istrinya komunikasi jalan, begitu sebaliknya dengan bahasa isyarat ya. Nah, inilah ingat ya, inilah garam, inilah resep bahagia rumah tangga itu, bahannya apa? Garamnya adalah komunikasi antara pasangannya. Nah, istri cerita dengan suami, suaminya dengarkan. Jangan gini. Suaminya cerita, istrinya sambil main HP. Ada tuh. Nah, kadang suami pulang kerja dengan langsung tanya bagaimana ini ya, kasih minum dulu sebagainya. Jadi Nabi saja mendengarkan obrolan istrinya. Nah, sampai dalam hadis itu ke kisah hadis Ummu Zar'i ya. Nah, jadi wanita berkumpul menceritakan tentang suaminya, enggak boleh tutupi. Ibu Aisyah mendengarkan. Nah, cerita ini sampaikan oleh Ibu Aisyah kepada Rasulullah. Nah, jadi inilah garamnya rumah tangga itu komunikasi. Nah, ada cerita ya. Kalau rasanya di rumah mungkin ada apa keluar cerita. Nah, itu garamnya Nabi. Nah, dalam ada lagi benar resepnya.
1: Ya.
0: Ada resepnya. Kalau makan itu kan ada garam. Nah, kalau kita minum ada gula. Apa gula itu? Gula itu manis. Ya, kata manis setiap hari. Nabi panggil Ibu Aisyah apa? Ya Humaira, yang pipinya kemerah-merah ya, kemerah-merahan. Nah, tapi ada juga Nabi, suami dia jujur dengan istrinya. Kebetulan apa hitam, hey hitam sini kan gitu. Jadi panggilan pun manis sama dengan tar manis ya. Nah, kena gula itu manis. Nah, jadi suami ke istri puji tulus ya. Masakan mumu enak sekali hari ini. Nah, ada juga pendapat begitu pengantin baru kan. Nah, boleh enggak berbohong dalam Islam? Berbohong itu enggak boleh, tapi boleh dalam tiga hal. Pertama, istri suami berbohong untuk membagikan istrinya. Contohnya istrinya masak nih. Gimana rasanya, Mas? Saya rasakan ini. Belum pernah saya rasakan senikmat ini. Nah, padahal kedah mati zaman Nabi. Enggak enak ya. Tapi begitulah. Nah, jadi pujian tulus suami kepada istrinya, ini juga enggak apa namanya? Gulanya dalam kehidupan. Nah, kata manis setiap harinya. Itu gitu istri ke suami. Terima kasih ya suamiku yang sudah capek bekerja untuk diriku.

0: Nah sekarang, sekarang gini benar, ada nggak istri mengatakan terima kasih suami sekarang nih? Nah kadang ada juga kan, nah, nengok suaminya udah mau kerja, padahal kalau cobalah istri-istri coba lihat tuh, sesekali pergilah ke tempat kerja suami, ya suaminya mamanya mendodos sawit, ya berat gitu ya. Nah coba sesekali pergilah ke ladang, ke kebun tempat bekerja suami. Nah harus istri itu menetes mata tuh. Ya, begitulah perjuangan suami untuk menafkahi istrinya, keluarganya. Nah, tapi harusnya bagaimana kok? Ya, manisnya rumah tangga itu istri mengatakan kepada suaminya, "Terima kasih ya, Mas. Terima kasih ya, Bang yang sudah capek bekerja untuk keluarga." Nah, begitu. Nah, itulah dia resepnya menafkahi. Pertama garamnya asin itu ya. Nah, ya, yang apa itu garamnya? Komunikasi. Nah, apalagi resepnya manisnya? Manisnya itu adalah yaitu pujian. Nah, kemudian Bang Nabi nih, kalau dalam apa? Dalam makanan ada cabai Bang Nabi. Kalau cabai merasa itu?
1: Pedas.
0: Pedas ya. Nah, ternyata berantem itu ya, maksudnya berkelahi rumah tangga itu tapi berantem yang sehat. Nah, jangan pula soal berantem.
1: Berantem yang sehatnya gimana nih?
0: Nah, ini dia ya. Cabainya rumah tangga itu ada berantem yang sehat. Nah, jangan takut berantem yang bahayanya diam-diam. Nah, tapi itu tadi ya. Nah, aturan berantem yang sehat itu bagaimana? Jangan hina fisik dan keluarga. Satu benar, Bi. Jangan ungkit masa lalu. Jangan banting pintu. Kabur dari rumah, jangan. Nah, maksimal 1 jam. Harus rukun lagi. Nah itu Bang Nabi. Nah begitu. Nah kalau marah terus ambil wudhu, itu resep Nabi. Nah kalau marah berdiri Pak duduk. Kalau bawa berwudhu sholat. Nah gitu aja. Itulah dia Bang Nabi, berantem yang sehat. Nah ada juga itu berantem yang gak sehat. Yeah. Baru aja sekian apa. Suami istrinya bengkak-bengkak.
1: Nah,
0: KDRT ya. Justru merugikan siapa? Yang dipakai selama sepanjang hidup ya, Mas An, di seperti itu. Nah, jadi yang jelas kalaupun harus berantem itu cabenya. Cabe itu kan pedas. Nah, saya belum pernah ada dengar itu ada orang enggak pernah kecekcok rumah tangganya. Sedangkan apa namanya? Ada piring, ada nasi, ada sendok, ada garpu, berdenting juga pendapi. Ting, bunyinya. Apalagi yang satu sukunya lain, walaupun sama-sama Islam mamanya, tapi menyatukan dua pribadi ya itu sangat apa sekali. Nah, sangat sulit sekali. Tapi itu dia. Nah, itu cabenya apa? Pedasnya itu dalam kehidupan rumah tangga. Masih ada mana ya. Minyak nih. Ah, ini sudah dapat nih minyak. Nah, apa tuh minyaknya rumah tangga itu? Bahannya minyak. Sentuhan dan bantuan. Nah, jadi bahagia itu bukan cuma fisik ya. Nah, jadi bantu suami istri cuci piring. Ada enggak sekarang suami seperti itu, Nabi? Bantu suami istri itu nyuci baju, nyetrika baju. Nah, itu enggak apa-apa. Nabi saja menjahit baju sendiri waktu ibu bantu ibu Khadijah masak ya, nih. Nah, usap kepala istri, pijit bahu suami ada situ. Jadi enggak apa-apa. Nah, ini minyaknya dan sentuhan. Nah, bantuan. Nah, jadi laki-laki yang bantu pekerjaan rumahnya, rezekinya dimudahkan Allah. Nah, kadang ada juga itu kan tugasku kan cari uang, berangkat pagi pulang petang. Nah, tugasmu semua enggak boleh begitu. Ada juga apalagi para istri sedang dalam keadaan berbadan dua, Nabi. Harus paham itu. Ah. Oh, rupanya istriku enggak, memang enggak diminta istri, tapi kita nampak tuh. Oh, nampaknya butuh ini bantuan. Kerja ya. Ah, suruh udah jelas istrinya mau mendekati bersalin ya. Nah, enggak apa berduduk saja, saya yang cuci, saya yang masak, malah kata suami. Nah, ini suami yang apa nih? Istri sekarang nih apa? Siaga, Pak.
1: Iya.
0: Siap antar jaga. Ah, itu bahannya penting. Satu lagi nih. Kuahnya. Kuah daripada pernikahan itu ibarat masakan tadi, ada kuahnya. Doa berdua. Apa doa suami istri? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Bang Nabi, di rumah tangga kita tuh ada garam. Ya, apa garamnya? Itu kan asin tuh, komunikasi. Ada gula. Nah, gula tuh kan manis ya. Apa manisnya itu? Ucapan-ucapan ya, pujian, sanjungan antara suami istri tadi. Nah. Apalagi ada cabai. Apa cabainya? berantem sehat. Nah, pedas itu. Nah, berantem sehat artinya ya, jangan fisik ya, jangan keluar, tapi cepat, nah, cepat selesai. Yang usah lama-lama, satu jam, ya, setengah jam habis marah, selesai bagus lagi. Kemudian ada minyaknya, sentuhan dan bantuan. Kemudian ada kuahnya, doa suami dan istri mencari rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Itu dia madhabnya.
1: Jadi ya nggak usah khawatir, dalam rumah tangga pasti ya semua ada berantem, cuman berantem yang sehat aja.
0: Ya.
1: Jangan sampai yang berlebihan sampai ke fisik ya Pak Ustadz.
0: Tidak
1: ya.
0: Boleh.
1: Ya, boleh juga ya.
0: Ya.
1: Karena ya ada undang-undang yang mengatur itu gitu ya. Nah itu juga. Gitu. Jadi memang bumbunya tadilah yang membuat keluarga tadi ya Pak Ustadz ya, ya bisa tetap harmonis gitu kan, dan tentu keinginan untuk mendapat keberkahan. Jadi Pak Ustadz, saya ada pengalaman juga nih
0: ya.
1: Beberapa saat yang lalu kan ada survei nih yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang mensurvei setiap rumah tangga. Jadi ini keberkahan juga hubungannya
0: ya.
1: Ketika ditanya kan di wawancara nih Pak Ustadz, penghasilan kamu berapa? Sekian Pak Ustadz
0: ya.
1: Pengeluaran kamu berapa? Sekian. Terkejutlah si pensurvei Pak Ustadz. Ternyata penghasilan dengan pengeluaran tuh Pak Ustadz kok minus gitu kan.
0: Maksudnya lebih banyak pengeluaran.
1: Iya.
0: Besar pasak pada tiang.
1: Iya. Terkejutlah. Jadi saya cuma saya bilang aja, nah, itulah berkahnya orang rumah tangga. Saya bilang, nggak tahu dari mana.
0: Iya.
1: Itu mungkin salah satunya Pak Ustadz.
0: Nah, itulah, uangnya yang satu gaji 10 juta. Hmm. Yang satu gaji 2 juta. Hmm. Tapi yang 10 juta itu ini dan itu, kemudian sakit
1: macam ya,
0: kurang. Tapi yang 2 juta di situ dia bisa sholat, bisa puasa, bisa melakukan kebaikan. Nah, di situ berkahnya. Hmm. Nah, jadi kita jangan khawatir ketika sudah menikah. Menikah itu salah satu amalan yang mendatangkan berkah. Nah, baik, itu dah menabi.
1: Nah, sampai di sini kalau istramanya semua ada pertanyaan, bisa melalui interaktif di 0811-648-1048 atau bisa melalui ini ya, apa namanya, WhatsApp, sambungan WhatsApp-nya radio ya, di nomor yang sama juga. Atau kamu bisa bertanya melalui media sosialnya radio di Facebooknya Extra FM Singkil ya, ataupun di Instagramnya Radio Extra ya. Silakan. Kajian kita tentang rumah tangga ya, agar rumah tangga kita mendapatkan keberkahan ya. Ketika kita hendak meminang seseorang gitu ya, kita harus luruskan dulu niatnya ya. Bahwasanya tuh kita niatkan itu untuk ibadah, mendapatkan keberkahan gitu ya. Jangan ada niat yang lainnya. Luruskan niat itu ya. Kenapa? Karena kalau dari awal sudah salah niat, mungkin ini juga Pak Ustadz ya, dari awal salah niat, rumah tangganya enggak langgeng ya Pak Ustadz ya. Bisa juga.
0: Ya, jadi semua amal itu kan tergantung niat. Inna ma'lamul biniat. Semua amal itu tergantung niat. Termasuk nikah. Nah, ada juga menapi orang dia menikah pakai jangka waktu. Makanya Islam mengharamkan nikah kontrak. Mau nikah denganku cuma sekian tahun katanya. Nah, habis itu gimana? Cerai. Makanya Islam mengharamkan nikah kontrak atau nikah mut'ah ya. Nah, jadi makanya komitmen seorang pernikahan itu sampai ke surga menapi. Jadi sebenarnya para suami yang berat bukan beri makan istri, bukan beri makan anak keturunan, tapi bagi yang berat bagi seorang suami adalah bagaimana menghantarkan anak istri keluarganya ke jannahnya Allah, ke surganya Allah. Nah, itu yang penting. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, dengan apa? Dengan berusaha menghidupkan rumah tangga itu dengan keberkahan. Apa itu? Dengan ketaatan. Nah, kita sampaikan kepada Nabi ini beberapa resep rumah tangga Nabi ini, Nabi. Jadi kita kan contoh teladan kita Rasulullah. Lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi contoh teladan Rasulullah. Kalau dalam sejarah hidup Nabi kan umur 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah, ibunda Khadijah. Ya, 15 tahun jaraknya. Nah, tapi begitu juga dengan Nabi dengan Nabi menikah dengan Ibun Aisyah juga jaraknya banyak ya. Nah, ini resep diajarkan Nabi kepada kita. Di rumah Nabi jadi pelayan bukan raja. Nah, ini kita kalau sebagai suami kan gitu kan? Kan betul kata Arijalu kawamun ala nisa. Laki-laki itu memimpin perempuan, suami memimpin istri. Tapi bukan berarti raja. Nah, raja itu kok semua dikerjakan istri ya? Tidak. Nabi di rumah menjahit baju sendiri, memperbaiki sandal, memerah susu kambing ya. Ya, Imam Bukhari menceritakan. Artinya suami bukan hanya bos diduduk-duduk minta dilainin suami, istri, tapi turun tangan bekerja. Nah, enggak, jangan malu. Oh, kadang gini betul dilihat kan, suaminya kok mau ya mencuci piring gitu kan, apa menjemur kain. Itu suami terbaik itu, Pak Nabi. Nah, mencari suami seperti itu sekarang kira-kira nampak tuh apa? Nabi, apa WhatsApp?
1: Iya.
0: Nah, Nabi ya. Kalau ada tetangga istri suaminya njebur pakaian, kira-kira gimana kata tetangga tuh?
1: Ya, melahirkan istrinya.
0: Oh iya, nanti cerita. Tapi Nabi pernah melakukan itu ya. Artinya mencuci baju sendiri, memperbaiki sandal, memerah susu kambing ya. Nah, ini menjahit baju sendiri. Nah, bajunya koyak ya. Makanya enggak apa-apa juga suami itu pandai jahit bukannya istri ya. Nah, ini Nabi. Jadi ini resep yang diajarkan Nabi. Nah, ini juga salah satu cara kita menggapai rumah tangga barakah. Nah, termasuk panggilan sayang nih, Nabi. Nah, panggilan sayang Nabi kepada Aisyah apa? Ya Humairah. Wahai pipi yang memiliki pipi kemerahan. Panggilan kepada Ibu Khadijah apa? Ya Khadij, ya. Ya Khadij, ya hati. Nah, jadi Nabi pernah manggil itu. Bukan kayak gitu. Hei, Polan sini, enggak gitu. Nah, jadi panggil sayang itu juga sebenarnya panggilan yang terbaik itu juga apa namanya? Resep ala Nabi dalam pernikahannya. Nah, ada lagi apa Nabi? Makan sepiring berdua.
1: Wah, enggak kenyang, Ustaz.
0: Nah, minum segelas berdua. Nabi Aisyah ibunda Aisyah cerita, aku minum dari gelas Nabi cari bekas bibirku lalu diminum oleh Nabi. Satu gelas yang diminum oleh ibunda Aisyah diminum oleh Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana dengan para suami istri? Pernah enggak satu gelas ini? Nah, jadi dari Nabi pernah makan dari tulang yang sama digigit oleh ibunda Aisyah. Nah, begitu. Nah, biasanya kan sepiring berdua itu kan kalau awal-awal tuh Nabi.
1: Iya.
0: Nah, bahkan sebelum menikah sepiring berdua. Nah, belum apa-apa udah panggil papa mama. Padahal belum apa-apa. Tapi coba enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Di apa? Ini kan dalam satu cara berkah. Coba berarti. Makan kan ukurnya kan kalau satu pinggan tuh. Nah. Ini ada berdua. Di zaman Nabi pernah lapor, ya Rasulullah kami makan kok enggak kenyang, kata Nabi. Kata sahabat itu. Kata Nabi, kalian makan pencar-pencar, coba makan barengan. Rupanya sahabat makan bareng. Kenyang. Dan sama-sama kenyang walaupun ya kan ukurannya kan kalau satu tempat itu kan satu-satu tuh. Tapi ternyata dengan makan bersama berkah. Nah, gitu dia Nabi. Nah, jadi makan sepiring berdua. Nah, ini juga resep pernikahan Nabi. Termasuk juga Pak Nabi, tidak pernah memukul atau memaki, enggak boleh. Ya, dalam kehidupan rumah tangga jangan pernah para suami memukul istri, memaki, tidak boleh ya. Nabi tidak pernah sekalipun memukul istri, tidak pernah. Pembantunya tidak pernah, bahkan hewan pun tidak pernah dipukul Nabi. Nah, termasuk ini resep ala Nabi ini, lomba lari dengan istri. Nah, ya, pernah Ibunda Aisyah sewaktu masih ramping ya, lomba lari dengan Rasulullah. Nah, menang Ibunda Aisyah. Ketika udah gemuk Ibunda Aisyah lomba dengan Rasulullah. Menang Rasulullah. Kata Nabi, ini untuk yang dulu katanya. Artinya untuk balas yang lama. Nah, jadi Nabi ini gini. Jadi ini lomba lari dengan istri artinya bertanda ya. Termasuk curhat dengan dengarkan ungkapan suara hati istri tadi. Nah, termasuk juga Pak Nabi, apalagi sholat malam bangunkan istri dengan lembut. Nah, jadi suami jadi imam, istri jadi makmum, sholat malam ya. Nah, termasuk doa Nabi untuk sama berkeluarga. Jadi yang jelas ini juga resep dari Nabi kepada kita. Itu dapat Nabi.
1: Jadi kalau itu sekiranya terjadi pada keluarga kamu, ya mudah-mudahan sudah mendekati lah berkah tadi gitu ya. Kalau misalnya hal-hal berantem ya wajar aja ya. Itu bagian dari sebuah pernikahan gitu ya. Ya, Rasulullah juga pernah berantem kok sama Siti Aisyah ya Pak Ustaz ya. Pernah berantem juga Pak Ustaz ya?
0: Enggak, maksudnya tidak pernah, tidak Rasulullah tidak pernah tidak sebagaimana yang kita pikirkan ya. Tapi pertentangan antara sama istri pernah dirasakan dari Rasulullah. Tapi tetap Nabi memutuskan dengan lembut ya, tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Jadi gitu ya benarnya.
1: Jadi penyelesaiannya di situ ya Pak Ustaz ya. Ya memang harus ada yang ya salah satunya mengalah gitu ya Pak Ustaz. Karena kalau sama-sama nih Pak Ustaz dengan ya egonya masing-masing enggak kelar-kelar tuh Pak Ustaz kan. Mau dia suami juga ya perlu juga mengalah. Istri juga demikian. Ya apalagi misalnya sudah ada anak kita di situ ya Pak Ustaz ya. Karena ya mohon maaf nih Pak Ustaz. Ketika terjadi sebuah perceraian yang paling terdampak itu kan anak Pak Ustaz.
0: Betul.
1: Jadi ya lihatlah ketika misalnya berantem, lihat anak misalnya gitu Pak Ustaz.
0: Kalau bisa pertengkaran, perselisihan antara suami istri itu jangan sampai nampak anak. Kalau bisa coba umpamanya di rumah sedang coba berdua keluar. Nah, di situ cerita. Dan dalam sejarah Nabi Rasulullah itu pernah membawa istrinya keluar, ya jalan. Nah, di situ cerita. Nah, jadi kalau bisa usahakan terjadinya ya itu tadi berantem sehat tadi. Nah, jadi berantem sehat tadi cepat apanya? Cepat kembalinya. Nah, kadang itu tadi berapa banyak rumah tangga itu hancur tengah perceraian disebabkan marah terus berujung kepada, dan makanya dimulai dari apa, kadang dari istri, kadang dari suami, ucapan, tindakan, perbuatan yang membuat ya antara suami istri tadi tidak nyaman, akhirnya ya sudah, akhirnya bubar pernikahan itu. Nah, yang ketika berumah tangga itu bubar, sekarang siapa yang dia merasakan? Ya anak. Nah, jadi nanti anak-anak ikut siapa? Ikut ayah atau ikut ibu? Nah, jadi dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, nah akhirnya itu tadi. Nah, jadi kadang ada pola kan mamanya cerai mamanya. Si ayah kan akan nikah lagi. Nah, dia akan mendapat ibu tiri. Nah, begitu sebaliknya cerai, si ibu akan mendapatkan menikah lagi. Dia akan mendapatkan ayah tiri. Nah, beda perlakuan ayah kandung, beda perlakuan ayah tiri. Nah,
1: pasti, Pak Ustaz.
0: Nah, jadi memang setiap tindakan itu pasti ada apanya, ada dampaknya lah bagi keturunan. Yang jelas ya dalam kehidupan rumah tangga kunci pertamanya adalah iman dan takwa kepada Allah. Agar berkah. Walau anna al-Qur'anu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, kami turunkan berkah di langit dan bumi. Jadi keberkahan rumah tangga itu letaknya apa? Keimanan dan ketakwaan sisi rumah itu. Nah, kadang kehidupan susah, sulit, nah, apalagi di kondisi sekarang ini. Ya. Nah, tapi karena ada iman dan takwanya kepada Allah, ada bentengnya. Nah, saya sering sampaikan di mana sih? Jadi pondasinya tauhid, tiangnya sholat, bentengnya puasa, pembersih zakat, kalau rezeki dia penutup penyempurnanya adalah haji. Maka bangun rumah tangga itu sempurna. Itu dia benar.
1: Insyaallah ya. Siapa yang menginginkan itu gitu kan? Semua pasti menginginkan itu. Ya baik para pendengar sekalian ya. Coba ya, kita ajak untuk bergabung melalui interaktif di 0811-648-1048 atau by WhatsApp ya, supaya rumah tangga kita mendapatkan sebuah keberkahan gitu ya, barokah gitu, diridhoi gitu ya, Pak Ustadz ya, oleh Allah gitu kan. Nah, pasti kalau Allah sudah ridho gitu ya, ketika kita dalam berkeluarga ini mendapati sebuah persoalan, kalau persoalan itu kita hadapi dengan bersama-sama suami, istri, anak, ya mudah-mudahan itu adalah sebuah mendapatkan solusinya begitu ya. Tapi kalau misalnya ya itu tadi ya, keluarga itu kan tempat curhat juga Pak Ustadz ya, salah satunya Pak Ustadz ya. suami punya masalah di kantor, suami punya masalah di pergaulan, apapun itu, ya tempat mencurahkannya ya di rumah, istri ya Pak Ustadz ya.
0: Ya Rasulullah.
1: Ya.
0: Rasulullah, ketika usia 40 tahun, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkhalwat di Gua Hira. Ya, menjelang usia 40 tahun itu. Nah, ketika usia 40 tahun itu Nabi lebih sering ya, dalam itu Gua Hira itu bukan di bawah, di atas di gunung Jabal Nur. Nah, Ibunda Khadijah menyiapkan makanan, semua perbekalan berangkat. Nah, ya. Begitu sampai di Gua Hira, ya, disitulah pertemuan Nabi pertama dengan malaikat Jibril. Ketakutan di Iqra bacalah. Turun Nabi setelah itu kan wahyu pertama. Turun Nabi sampai turun ketemu dengan istrinya kembali. Nah, apa selimut setelah diselimuti, apa yang dilakukan ibu Khadijah ya. Lalu Nabi Khadijah menenangkan suaminya. Nah, ini juga pelajaran kamu, engkau adalah orang yang suka menolong, suka berbuat baik kepada orang miskin. Nah, tidak ada mungkin apa-apa. Tenang. Ini juga pelajaran sama kita, Pak Nabi. Ada suami di luar rumah mungkin si kalau dia berdagang rugi, mungkin kalau urusan bisnisnya mungkin sedang bangkrut sebagai. Istri datang untuk menenangkan jiwa suami. Kadang kan tidak begitu udah di rumah, udah di tempat kerja ya, ada salah, problem ya, masalah, tiba di rumah nah, ada masalah kedua yang kalau di rumah kalau dia di luar kena demo ya. Di rumah demo yang break lanjutan ya. Akhirnya kemana suami lari? Nah, akhirnya lari kemana? Ke kedai kopi mana dia? Larinya kemana itu? Ke tempat-tempat tertentu. Berapa banyak? Ya kalau dia soleh, kalau enggak soleh?
1: Iya,
0: lari ke prostitusi sebagainya. Dan apakah rumah tangga anak menantu Nabi enggak ada problem? Ada mana Nabi? Itu Fatimah ya putri Nabi dan Ali bin Abi hidup dalam kemiskinan. Nah, susah bisa saja sebenarnya, tapi itulah ujian yang diberikan Allah kepada menantunya dan anaknya. Apa yang terjadi? Pernah juga masa problem apa namanya? Pernah juga apa namanya? Berantem lah.
1: Yeah.
0: Tapi berantem sejak tadi ya. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib Nabi? Menantu. Ali bin Abi Thalib keluar rumah ditinggalkannya istrinya Fatimah, dia pergi ke masjid. Ya, jadi suami-suami kalau ada problem istri, larinya ke mana? Ke masjid. Di masjid dulu enggak masjid kayak sekarang. Sekarang masjid ada AC, ada apa, ada karpet enggak bisa tidur. Tapi enggak dulu ke masjid, lantainya tanah. Rupanya Ali bin Abi Thalib tidur di tanah, Bu Nabi. Ketika tidur di tanah, nah, datang Rasulullah ke rumah Fatimah, cerita mana suamimu? Ya, kami sedang ada masalah ayah. Apa yang dilakukan oleh sang mertua Rasulullah? Pergi, di mana? Di sana. Ditau ketemulah Ali bin Abi Thalib di masjid, sedang tidur di tanah, Bu Nabi. Nah, di masjid lantai tanah. Apa kata? Ya, Abi Turab bangun. Ya, dia dibersihkan lah. Turab itu tanah. Jadi, panggil Abi Turab. Ayah tanah. Karena tidur di tanah. Dibersihkan sama Rasulullah, dibawa pulang. Nah, kembali ke rumah istrinya. Ini pelajaran. Kalau ada masalah suami istri, mertua posisinya apa? Kalau dia anak laki-laki, ada laki-laki, bukan pulang ke orang tuanya, tapi kembalikan dia kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, kalau istri, ya lari, kembalikan kepada suaminya. Nah, kadang itu pernah kita dukung dia, ceraikan saja, enggak boleh begitu.
1: Nah, jadi sumbu pula.
0: Iya, Rasulullah dalam ini ya Ali bin Abi Thalib ada masalah dengan Fatimah, apa di sang mertua Rasulullah pergi mencari Ali bin Abi Thalib menantu dibawanya kembali ke rumahnya. Nah, itulah yang Nabi dalam kehidupan yang dan berarti apa dalam kehidupan rumah tangga keturunan Nabi juga ada problem itu. Nah, jadi dalam kehidupan ada problem kemiskinan, ada problem pekerjaan, ada problem anak, ada problem semua. Nah, orang mukmin itu apa? Ketika dia ada masalah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Dia jadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya. Jadi kunci rumah tangga itu termasuk juga kunci pertamanya sholat di rumah itu.
1: Tidak benar. Itu ya Pak Ustadz ya. Jadi ya pastilah ya. Tentu kita punya persoalan apalagi itu yang masih tinggal di Pondok Indah Mertua ya Pak Ustadz ya. Itu rawan Pak Ustadz ya.
0: Oh iya, pondok mertua indah ya. Artinya masih rumah mertua ya.
1: Iya.
0: Tapi bagi walaupun demikian menapi para suami kalau mamanya dia tinggal di rumah mertua berangkat pagi keluar rumah. Nah, malam menjelang sore pulang. Nah, mertua enggak tahu apa pekerjaannya, pokoknya dia keluar rumah pokoknya bekerja. Nah, jadi bekerja itu juga salah satu cara kita untuk menjaga wibawa. Nah, walaupun bekerjanya pokoknya yang halal, jangan bekerja yang haram. Tapi kerja yang halal. Nah, itu dulu Pak Nabi.
1: Oke. Ya. Kita jeda lebih dahulu Pak Ustadz ya. Nanti ya, kita lanjutkan kembali ya kajian kita malam hari ini sembari untuk ekstramania semua siapkan pertanyaan. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Kembali di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, agar supaya rumah tangga itu berkah. Nah, ada beberapa hal ya, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz gitu ya, tentang bagaimana kita menyikapi persoalan di dalam rumah tangga, karena memang itu bagian dari dinamika rumah tangga. Ketika kita mendapat persoalan, seyogianya ya kawan curhat kita ya istri kita, anak kita, bukan Facebook ya Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Kadang orang punya masalah curhatnya di Facebook, bukannya selesai malah memperkeruh, apalagi curhatnya persoalan rumah tangga. Ini sensitif nih Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Ini jangan gunakan media sosial itu terhadap apa ya, untuk hal-hal yang sensitif ya, bagi rumah tangga gitu. Nanti takutnya si suami ada masalah rumah tangga, curhatnya di Facebook, dibalas lagi sama istrinya di Facebook gitu kan.
1: Ya.
0: Kita kan enggak tahu netizen Pak Ustaz kan. Karena dari satu sisi ya seolah-olah begitu ya kan, ada satu sisi yang bukannya menyelesaikan persoalan malah makin memperkeruh. Nah ini rawan gitu ya. Lanjut Pak Ustaz.
1: Baik, istirahatnya kita sebenarnya kajian tentang rumah tangga ini kajian harian kita di Malabi. Nah, agar berkah rumah tangga itu setidaknya ada 5 kunci yang kita jaga. Yang pertama, kunci pertamanya sholat. Nah, di rumah itu suami sholat, istri sholat, anak sholat, ya usahakan tepat waktu, ya, suami ajak anak pergi ke masjid untuk bersholat berjamaah. Rumah tanpa sholat tidak ada tiang, pasti roboh. Nah, ini penting ya, rumah tangga itu kuncinya sholat. Nah, sholat pondasinya tauhid, tiangnya sholat, dindingnya puasa, pembersihnya zakat, kalau ada rezeki ya penutupnya haji, nah penyempurnya haji. Yang kedua, kunci rumah tangga itu adalah bismillah dan salam. Ya, masuk rumah ucapkan salam, makan ucapkan bismillah, keluar rumah bismillah tawakkaltu. Nah, jadi bismillah itu mengundang berkah, ya, mengusir setan, mengundang berkah Allah, mengusir setan. Nah, dengan bismillah. Makan bismillah, selesai makan alhamdulillah, mau tidur bismillah, bangun tidur bismillah, alhamdulillah. Nah, jadi kunci keduanya bismillah dan salam, masuk rumah ucapkan salam. Nah, kunci ketiga agar berkah rumah tangga itu ada sedekah subuh. Nah, sedekah ini ketika rumah tangga itu suka bersedekah, berinfak, berzakat, ya ada malaikat mendoakan rumah tangga itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ganti harta orang bersedekah. Yang belit dibakil didoakan juga, Allahumma atim mumsikan talafa. Nah, minta doa malaikat yang mana? Yang baik atau yang buruk? Nah, artinya doa yang untuk membuat dia mengganti jadi baik atau menghancurkan rezekinya. Nah, jadi kunci pembuka rezeki itu adalah termasuk adanya sedekah. Nah, rumah berkah itu ada sedekah subuh, yang berangkat sholat ke masjid, bawa uang 1.000, 2.000, impakkan, sedekahkan. Nah, itu. Nah, tiap subuh agar mendapatkan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahi umatku di waktu subuh. Jadi rumah tangga itu ada salat subuh, suami bangun subuh, istri juga, anak juga. Nah, bangun. Kuncinya salat termasuk subuh tadi. Ada sedekah. Nah, sedekah subuh terangnya. Nah. Yang keempat, jangan bawa yang haram ke rumah. Ini kuncinya. Uang riba, judi online, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil perbuatan haram, ya jangan bawa ke rumah. Nah, tinggalkan saja di luar. Nah, ini kuncinya. Nah, yang kelima, kunci kelima agar berkah rumah tangga itu saling ridho, syukur. Nah, jadi sebelum tidur suami istri maafan, sebut ya syukurnya hari ini. Nah, jadi rumah tangga itu dengan sholat, dengan syukur, dengan sabar, ya saling mendoakan. Nah, adanya sedekah, jangan bawa yang haram. Nah, ini juga dengan bismillah mulai, ucapkan salam. Ini juga kunci-kunci berkah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, yang lainnya, nah, sehari-hari ada sholat subuh, ada sholat duha. Nah, dalam kalau siang kerja jujur, uang halal, makan baca bismillah, makan bersama juga ya, sore ucap demikian juga. Nah, yang jelas yang baik-baik ketunaikan, kemudian perbanyak doa. Nah, intinya apa? Keberkahan itu hadir kalau dengan iman dan takwa kepada Allah. Walau anna al-Qur'anu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Nah, tapi kalau ternyata ternyata dia melakukan dosa maksiat, ini bisa menutup pintu berkah dalam kehidupan rumah tangga. Itu dalam lebih.
0: Itu ya. Memang apa ya, keberkahan tadi ya Pak Ustaz, itu ya, dari langit. Dia akan ya hal-hal yang berbau haram, berbau jangan dibawa ke rumah itu ya. Adalah di luar aja gitu kan.
1: Ya.
0: Jangan sempat dimakan anak istri ya Pak Ustaz.
1: Ya, tadi kita ada cerita Nabi yang menyebabkan datangnya berkah ya. Sekarang rumah tangga itu bisa hilang berkahnya.
0: Kenapa, Pak?
1: Satu sebabnya rumah tangga itu meninggalkan sholat. Suami enggak sholat, istri enggak sholat, anak enggak sholat, ini penghalang rumah tangga, penghalang berkah rumah tangga itu. Nah, meninggalkan sholat. Nah, yang kedua Nabi, riba, judi online. Nah, ini ya, kan untuk sekarang tuh. Nah, itu juga ini juga mendatangkan menghilangkan berkah. Apalagi durhaka kepada orang tua, memutuskan hubungan silaturahim, ini juga penutup ya, penghalang berkah tadi. Nah, apalagi ghibah, berkeluh kesah di dalam rumah tangga. Nah, istri curhat buruknya suaminya kepada tetangganya, suami pun cerita aib istrinya kepada temannya. Nah, dan ghibah sebagainya, ini juga bisa menutup pintu berkah. Ya, apalagi pelit, kikir dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini juga pelit kepada orang membantu. Enggak mau bantu tenaga, bantu uang. Padahal kata Nabi, sedekah tidak berkurang kena harta. Pelit, kikir, ini bisa menutup pintu berkah. Apalagi tidak bersyukur, selalu mengeluh. Nah, ini bangun tidur mengeluh, makan mengeluh, punya suami mengeluh, punya anak mengeluh. Ngeluh. Nah, ya. Nah, padahal kata Quran, ya, kalau kamu bersyukur, la in syakartum lazidannakum wa lan kafartum in adzabi lasadid. Nah, kalau bersyukur kan ku tambah, kalau kufur nikmat Allah ya, azab Allah sangat pedih. Nah, kalau kufur dia. Nah, yang jelas pintu berkah bisa kembali terbuka, taubat, istighfar suami istri, tutup semua pintu riba, minta maaf kepada orang tua, minta doanya, berkahnya, mulai perbanyak sedekah, yakinkan diri kita Allah akan berikan kepada keberkahan, ya. Jadi orang berkah, kalau itu berkah, maka kebaikan-kebaikan akan ia tunaikan. Nah, itulah ini kajian kita malam hari. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Agar rumah tangga berkah, sudah disampaikan, ya, kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah. Nah, jaga ibadah, jaga sholat, senantiasa bersyukur, jaga silaturahim, minta doa orang dari siapapun, termasuk orang tua. Terima kasih sekali lagi mengenai perbanyak maaf ya. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kepada Allah saya menampun. Kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz ya atas kajiannya malam hari ini ya. Semoga Anda ekstramania semua ya, yang rumah tangganya sedang mendapati sebuah persoalan, semoga saja mendapatkan sebuah solusi ya terhadap persoalan yang sedang dihadapi ya. Nah, kalau persoalan itu terasa sungguh berat gitu ya, apalagi ya sudah berkeluarga, coba curhat kepada Allah Ta'ala. Malam mungkin bisa diajak istrinya, bangunkan sholat tahajud, curhat di situ ya. Suami istri curhat bersama di situ, Pak Ustaz. Masya Allah ya. Jadi alangkah indahnya sebuah keluarga tersebut ya. Dan ya tentu saja buat ekstramania semua yang hendak ya berumah tangga, kita juga doakan semoga dipermudah jalannya begitu ya. Dimudahkanlah segala sesuatunya begitu ya. Dan terima kasih untuk para pendengar ya, kajian kita malam hari ini di program Diam Dawah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. cukup sampai di sini. Anda bisa menyimak kembali di malam Jumat yang akan datang, tentunya dengan tema kajian yang berbeda setiap pekannya ya. Akhirnya saya Davi, Pak Ustadz dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekstramania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz Kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesendirian tiada mentari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berharap Allah selalu di sisi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil inal batila kana zahura. Alhamdulillahirabbil alamin. Eksamannya para pencinta acara Mutiara Subu di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subu di edisi hari Jumat ya, 25 September 2026. Bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksamennya acara Mutiara Subuh. Langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk aja single salat subuh kita jam 5 kurang ya, 2 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bang salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, selamanya para penyintas acara mutiara tersebut di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari yang di hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstranya kita lanjutkan kajian kita masih dalam edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, walaupun kita sudah masuk 14 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Tema kita lanjutkan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar Al-Qur'an ini kita lanjutkan ya. Nah, jadi pesan Nabi kepada umat Islam ini untuk membaca Al-Quran. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa enggak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti tidak tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ini ajang ke mana ya? Kita akan sambung setelah berikut ini. Selamatnya para penyinta acara muda. Kita lanjutkan kajian kita ya di pagi hari ini di program Mutiara Subuh. Ini kita pekan kedua kita mengkaji. Ini hampir dua bulan ini kita selamanya mengkaji tentang edisi khusus peringatan maulid ini. Kemarin kita sudah sampaikan mengenal lebih dekat Rasulullah sudah ya. Kemudian kita warisan dan wasiat Nabi. Sekarang kita lanjutkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini merupakan warisan Nabi. Nah, jadi ketika Haji Wada Nabi menyampaikan, ya kalau kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, selamat dunia akhirat. Nah, kembali kepada Al-Quran Sunnah, pesan Nabi kepada umat tentang sekitar Al-Quran ini. Kita lanjutkan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf 204. Islamnya termasuk, silakan baca surat-surat pilihan ya, surat yang dianjurkan ini. Nah, diriwayatkan dari Abu Darda berkata, Nabi bersabda, tidak sampaikah salah seorang dari kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mereka berkata, bagaimana mungkin membaca sepertiganya? Kata Nabi, kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa, setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi bacalah surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan seterusnya ya. Nah, yaitu sepertiga Al-Quran. Nah, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, baca itu. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib berkata, bahwa Nabi saat pertama kali tiba di Madinah, beliau di rumah kakek-kakeknya atau paman-paman beliau dan dari pihak ibu dari kalangan Ansor. Dan beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Dan beliau sangat ingin agar kiblatnya menghadap Ka'bah. Dan sholat pertama yang beliau laksanakan menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Dan saat itu orang-orang juga ikut sholat bersama beliau. Lalu salah seorang sahabat yang ikut sholat bersama beliau pergi dan melewati jamaah masjid lain yang saat itu sedang ruku. Maka ia berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku telah ikut sholat bersama Rasulullah dengan menghadap ke arah Makkah. maka orang-orang itu segera berputar menghadap ke arah Makkah dalam keadaan ruku. Orang-orang Yahudi dan ahli kitab merasa heran karena sesungguhnya beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika beliau menghadap wajahnya ke arah Ka'bah, mereka mengingkarinya. Al-Bara berkata, sesungguhnya sebelum kiblat diubah, telah ada orang-orang meninggal dan terbunuh, dan kami tidak tahu apa yang kami katakan mengenai mereka. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah 143, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Surat Al-Baqarah 143. Ini hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi samanya pada mulanya ya apa namanya kiblat umat Islam itu sebelum turun ayat ya tentang kiblat menghadap ke Baitul Maqdis ya. Kemudian turun ayat. Nah, jadi Nabi menghadapnya ke Ka'bah. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi menghadap ke arah Ka'bah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang telah meninggal sementara sebelumnya mereka masih salat menghadap ke Baitul Maqdis?" Maka Allah menurunkan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Al-Baqarah 143 dalam hadis Imam Abu Daud. Nah, selamanya. Jadi sebelumnya bagaimana? Kan mereka salat menyembah Baitul menghadap Baitul Maqdis. Nah, turun ayat wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Artinya tetap diterima ibadahnya karena belum turun ayat tentang menghadap kiblat ke arah Ka'bah ya. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Nabi Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis. Lalu turun ayat qad nara taqallaba wajhika fis sama' falwaliyannaka qabla tatardoha. Ilakhir ayat ya. Surat Al-Baqarah 144. Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhoi. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah 144. Lalu seorang laki-laki dari Bani Salamah berjalan melewati kaumnya yang saat itu sedang ruku di dalam salat subuh. Dan sebelumnya mereka telah melaksanakan sholat sebanyak satu rakaat. Maka ia menyerukan, ketahuilah sesungguhnya kiblat telah diubah. Maka mereka pun berputar dalam posisi ruku dan menghadap ke arah kiblat. Hadis Imam Muslim. Jadi sama ini, jadi turun surat Al-Baqarah 14. Jadi ini makanya inilah pentingnya kita mengkaji Quran ini. Nah, dulu Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, Aqsa ya di Palestina. Nah, pingin sekali Nabi sholat menghadap Ka'bah. Nah, jadi setelah turun surah Al-Baqarah 144 ya, maka Nabi menghadapkan kiblat ke arah Ka'bah. Kita sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Nah ya, menghadap ke kiblat yaitu ke Ka'bah. Nah ya, setelah ini tiba bersama kita. Ini pentingnya kita mengkaji. Dan pada saat itu ada sahabat sedang, Bani Salamah ya, seorang laki-laki dari Bani Salamah, yang dia melewati suatu kaum yang saat itu sholat ruku menghadap sholat subuh nih. Ruku menghadap ke kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ketika turun ayat Al-Baqarah 144, ya, dia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kiblat telah diubah. Maka mereka pun berputar dalam posisi ruku menghadap ke arah kiblat. Bayangkan, sedang ruku turun ayat. Sebelumnya dia menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, langsung berubah ya. Berarti balik kanan ya, menghadap Baitullah Ka'bah. Nah, ini selamanya begitu ya. Begitulah makanya kita pentingnya mengkaji tentang Al-Qur'an dan Sunnah ini. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tema kita sekitar Al-Qur'an ini. Dari Urwah bin Zubair berkata, dahulu seorang laki-laki menceraikan istrinya. Lalu ia merujuknya kembali sebelum masa iddahnya habis, maka ia berhak melakukannya meskipun ia menceraikannya sampai 1000 kali. Lalu ada seorang laki-laki yang sengaja menceraikan istrinya hingga ketika masa iddahnya hampir habis ia kembali merujuknya, dan kemudian ia kembali menceraikannya. Lalu ia berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan menjadikanmu istriku, namun engkau juga tidak akan menjadi halal bagi orang-orang yang selamanya. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah 231. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Al-Baqarah 231. Maka sejak hari itu orang-orang memulai lembaran baru dalam hal talak. baik bagi yang sudah pernah menjatuhkan talak di antara mereka maupun yang belum pernah, ya. Ini terdapat riwayat Tirmizi dalam riwayat Imam Malik. Jadi begitu istilahnya. Jadi kalau dalam persoalan itu ya, talak itu kan perceraian ya. Talak satu bisa rujuk lagi, talak dua bisa rujuk lagi. Nah, talak tiga baru habislah. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengkaji Quran dan Sunnah ini. Nah, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila berbeda pendapat, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Islamnya kita sedang menceritakan tentang tentang pesan Nabi kepada umat ini, ya, tentang keutamaan membaca Quran ini. Baik. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa ia mendengar saat Rasulullah mengangkat kepalanya di ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh, beliau mengucapkan, ya, ya Allah, la'anlah sipolan, ya. Nah. Setelah itu, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana walakal ham, Allah mendengar siapa yang memujinya, wahai Tuhan yang kami, bagimu segala pujian. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, hingga firman Allah, sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Al-Imran 128. Ya, ini terdapat dalam hadis Imam Bukhari. Jadi sebelumnya Nabi melakukan kunut itu ketika subuh, riwayat Tirmizi dalam riwayat Imam Malik. Jadi begitu istilahnya. Jadi kalau dalam persoalan itu ya, talak itu kan perceraian ya. Talak satu bisa rujuk lagi, talak dua bisa rujuk lagi. Nah, talak tiga baru habislah. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengkaji Quran dan Sunnah ini. Nah, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila berbeda pendapat, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Islamnya kita sedang menceritakan tentang tentang pesan Nabi kepada umat ini, ya, tentang keutamaan membaca Quran ini. Baik. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa ia mendengar saat Rasulullah mengangkat kepalanya di ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh, beliau mengucapkan, ya, ya Allah, la'anlah sipolan, ya. Nah. Setelah itu, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana walakal ham, Allah mendengar siapa yang memujinya, wahai Tuhan yang kami, bagimu segala pujian. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, hingga firman Allah, sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Al-Imran 128.

setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana walakal hamd, Allah mendengar siapa yang memujinya, wahai Tuhan yang kami, bagimu segala pujian. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, hingga firman Allah, sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Al-Imran 128. Ya, ini terdapat dalam hadis Imam Bukhari. Jadi sama, jadi sebelumnya Nabi melakukan kunut itu ketika subuh, ya. Nah, dalam hal ini melaknat ya kaum yang ketika diutus ya orang-orang muslim sana dibunuhnya, lalu Rasulullah marah mengutuknya dalam salat, ya. Artinya dalam salat. Nah, ya Allah laknat si polan ya dalam salat setelah Rabb sami Allah liman hamidah, harusnya kan itidal tuh. Nah, jadi berkunutlah. Nah, turunlah. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, lakna sipolan, karena telah membunuh kaum muslimin. Lalu turun ayat Ali Imran 128, ya, yang bunyinya, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, hingga firman-Nya, sesungguhnya mereka itu orang zalim. Nah, setelah itu, ya, dan lain, Allah pun menerima taubat mereka. Mereka masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik. Nah, sejak saat itu Nabi menghentikan kunutnya, ya. Nah, itu ya. Makanya sebagian kaum muslimin masih melakukan kunut subuh itu. Nah, setelah turun 128 Al-Imran, ya, Nabi menghentikan kunut seperti itu. Itu istilahnya ya, itu riwayatnya. Makanya kita bisa baca, ya. Nah, baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Adalah ucapan Ibrahim alaihissalam saat dilempar ke dalam api. Dan kalimat itu juga diucapkan oleh Nabi ketika orang-orang kafir berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu taukelah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Surat Al-Baqarah 173. Hadis Imam Bukhari. Jadi selain ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu, pernah diucapkan Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api. Datang malaikat, mau ku tolong, seperti itulah. Ya, mau enggak ku tolong Ibrahim, ya. Ya, apa jawaban Nabi Ibrahim? Tidak mau dia pertolongan malaikat. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindungnya. Nah, dalam sejarah ya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya Allah selamatkan ya. Nah, api itu dingin bagi Ibrahim, itulah mukjizat. Nah, dan pernah juga diulang kembali oleh Rasulullah. Ya, ya. Dan kalimat itu juga diucapkan Nabi ketika orang-orang kafir berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah menjadi penolong, dan Allah sebaik-baik pelindung. Al-Baqarah 173. Jadi selamanya begitu ya. Nah, jadi pentingnya kita mengkaji Al-Quran itu, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi kita tahu rupanya inilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu. Nah, kalau hadis namanya asbabul wurud, ya. Sebab-sebab turunnya hadis, ya. Kalau Quran, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran. Baik, kita baca lagi. Kita sedang cerita, ya, pesan Nabi kepada umat ini tentang Al-Quran. Dari Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah, hingga kami mendatangi seorang wanita Ansar di pasar. Kemudian wanita itu datang dengan membawa dua orang anak perempuannya dan berkata, ya Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan dari Sabit bin Qais. Ia terbunuh saat berperang bersamamu pada perang Uhud, dan paman mereka telah mengambil seluruh harta dari warisan mereka berdua. Dan tidaklah Sabit meninggalkan harta untuk mereka berdua, melainkan ia telah mengambilnya. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Demi Allah, kata Nabi, mereka berdua tidak akan bisa dinikahkan selamanya kecuali mereka memiliki harta. Maka Rasulullah pun berkata, Allah yang akan memutuskan perkara ini. Jabir berkata, lalu turun surah An-Nisa. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Maka Nabi pun berkata, panggillah wanita itu tadi dan juga temannya, paman dari kedua anak itu. Lalu beliau berkata kepada paman mereka, berikan mereka berdua 2/3.

dan berikan ibu mereka seperdelapan, dan apa yang tersisa adalah untukmu. Ya, hadis ini Abu Daud. Nah, jadi turun ayat tentang warisan. Ya, jadi ini tibar sama kita. Ya, kalau dia punya anak, ya, istri tinggalkan, maka istri dapat seperdelapan. Ya, ini tibar. Ya, kalau ada anak, si paman gak dapat. Begitulah tata cara warisan dalam Islam. Ya, nah, jadi ini penting. Kalau tentang warisan itu secara jelas diterangkan dalam Qur'annya. Silakan baca surah An-Nisa. Nah, begitu Islam ini ya. Kita cerita ini tentang pesan Nabi kepada umat sekitar Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, ketika turun ayat surat An-Nisa 1-2-3. Ya, balagat minal muslimin. Ya, yang bunyinya ya. Nah, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, man'at mayya'mal su'an, yujzabihi nisa, ya, yujzabihi. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. An-Nisa 1-2-3. Kaum muslimin merasa sangat berat. Maka Nabi bersabda, jangan kalian berlebihan. Bersikap lurus dan istiqomahlah dalam amal kalian. Karena sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu akan menjadi kafarat penghapus dosa baginya. Bahkan setiap hal yang menimpanya ataupun duri yang menusuknya. Surah Muslim, hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi samanya, jadi kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan dilipat gandakan bagi kita. Kalau kita berniat, ya akan dapat pahala. Kalau kita lakukan berlipat ganda. Tapi kalau kita melakukan satu kejahatan, enggak taubat, ya akan dapat balasan sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, gitu ya. Jadi yang jelas, dalam hidup dan kehidupan, berbuat baiklah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. An-Nisa 1-2-3. Islam ini pesan Nabi kepada umat ini. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekitar Al-Quran kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamannya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini, terima kasih ya Mas Setia di program Mentara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf. Eksamannya kita sedang mengkaji tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini pesan Nabi kepada umat sekitar Al-Quran ya. Nah, jadi kita ini masih ada edisi khusus peringatan Maulid ini. Jadi bagaimana kita sudah bisa kita mulai sebenarnya? Nah, bagaimana rujukan kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Nah, ini pesan Nabi kepada umat ini sekitar Al-Qur'an. 0811 648 1048 kita buka. Silakan.

0: Eksamennya para penyintas jarum mentara, sebelum kita lanjutkan ya. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar Al-Quran. Yang ingin berinteraktif kita layani ya. Terus juga saya membaca ayat dan hadis ini tentang bagaimana kita kembali ya mengingat tentang pesan-pesan Rasulullah tentang Quran ini. Dari Tariq bin Shihab berkata, seorang laki-laki Yahudi datang menemui Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Andai saja ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat apa itu? Ia mengatakan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum Islam Madinah. Nah, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama kamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridha Islam menjadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Umar berkata, sungguh aku mengetahui hari saat ayat itu turun dan tempat di mana ia diturunkan ayat itu pada Rasulullah di Arafah pada hari Jumat. Nah, ini hadis Imam Muslim menekan. Jadi ayat itu turun, Al-Baqarah 1, Al-Maidah 1 ayat 3 itu turun ketika Nabi Haji Wada di Padang Arafah. Nah, jadi bagi orang Yahudi ayat itu istimewa ya. Nah, karena hari itu andai kata turun kepada orang Yahudi, nah itu jadi hari raya bagi mereka. Artinya apa? Ketika surah Al-Maidah ayat 3 turun, Islam itu sempurna. Allah ridha dengan agama Islam ini. Nah, oleh karena itu Islam sudah sempurna. Ya, tinggal bagaimana kita mengkajinya. Tak usah kita tambah-tambah, ya, tak usah kita kurang-kurangi, sudah sempurna. Nah, makanya ada ayat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, diterima. Assalamualaikum mutiara subuh. Assalamualaikum mutiara subuh.
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Mutiara subuh, sama siapa nih, Pak?
1: Manik ini, Ustaz.
0: Pak Manik di mana, Pak? Saya lupa.
1: Kontang.
0: Kita judul kita nih masih edisi khusus peringatan Maulid ini kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar Al-Qur'an. Silakan, Pak.
1: Iya, Ustaz. Begini, Ustaz.
0: Bisa sedikit volume radio kecilkan, Pak, atau Bapak just sebentar di bengkel storingnya. Kecilkan radionya, Pak.
1: Ustaz. Ya. Menyangkut masalah talak tadi, Ustaz, sebenarnya.
0: Masalah talak, terus?
1: Masalah talak, talak satu, talak dua. Kalau belum habis iddah, masih bisa rujuk kembali, Ustaz, ya?
0: Ya.
1: Jadi begini, Ustaz.
0: Nampaknya suaranya...
1: Ada orang Muslim, yang sudah nikah. Kemudian, sama-sama Muslim, ditalak istrinya, talak tiga, Ustaz. Udah ditalak tiga, udah nikah.
0: Sebentar, Pak, sebentar. Dia ini sama-sama Muslim ya, Pak?
1: Iya, sama-sama Muslim ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi buat talak-talak tiga, jadi kemudian itu nggak bisa lagi rujuk.
0: Iya.
1: Udah habis iddah.
0: Iya.
1: Kemudian perempuan ini murut Pak Ustaz.
0: Yang
1: sama orang non. Ada beberapa tahun, datang orang non ini ditinggal, dicerai. Jadi ini yang kaum Muslim suami istri ini ingin kembali, Ustaz. Ya. Dia udah punya anak satu.
0: Ya.
1: Jadi itu bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Secara menurut Al-Quran ataupun Sunnah, Ustaz?
0: Maksudnya, Ustaz. Baik, gini Pak, coba Pak ulangi lebih jelas nih. Pertama dia seorang Muslim, suami istri ini kan?
1: Ya.
0: Nah, lalu ya. Kemudian si istri suami mentalak istrinya. Dengan talak satu rujuk.
1: Udah talak tiga.
0: Talak dua rujuk tiga lagi. Lah. Ya udah paham. Kemudian talak tiga gitu ya Pak. Halo ya. Pak. Ya setelah itu talak tiga. Kemudian si perempuan menikah dengan laki-laki lain.
1: Kali sama orang non. Laki-laki yang non.
0: Ya berarti dia nikah beda agama.
1: Orang non ini udah dicerai juga Ustaz. Udah ditinggalkan. Jadi kembali dia ingin kembali nikah sama yang suami yang pertama ini Ustaz, sama-sama Muslim ini. Bagaimana hukumnya Ustaz menurut Al-Quran dan Sunnah Ustaz?
0: Baik, itu aja Pak ya.
1: Ya, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati.
1: Untuk Pak apa tadi Pak Manik ya di Sekontang ya, ya Pak ya, dalam Islam ya menjatuhkan talak itu tiga sekaligus itu atau pada sesuatu lain berbeda ya. Nah, jadi kalau dia talak satu bisa rujuk, talak dua boleh rujuk, tapi itu udah kalau talak tiga namanya talak bain kubra ya Pak, talak besar yang memutuskan ikatan pernikahan secara total, tidak ada lagi rujuk ya. Nah, bagaimana kalau ternyata setelah itu kan si wanita hidup dengan kehidupannya sendiri, si laki-laki hidup sendiri ya. Nah, lalu kemudian rupanya takdir menentukan ternyata si perempuan menikah dengan laki-laki lain dalam konteks ini ya, sesama Islam ya Pak ya. Nah, rupanya ini sebelum cerita jabatan Bapak tadi ya. Nah, kemudian ternyata rezeki apa namanya badai lagi rumah tangganya, lalu kemudian talak tiga lagi dengan istri yang kedua. Ya, mungkin gini. Setelah talak tiga dia habis masa idahnya, dia menikah lagi si wanita tadi dengan laki-laki lain. Ya, ya. Lalu setelah talak tiga, kemudian dia menikah, kemudian badai lagi talak tiga, talak satu, rujuk, dua, tiga, semua. Kemudian dia menjanda untuk kedua kalinya. Nah, kemudian entah bagaimana ketemulah dengan suami yang pertama. Nah, mereka ingin menikah lagi, itu dibolehkan. Ya Pak ya. Nah, sekarang persoalannya adalah si wanita tadi sudah talak tiga oleh suami yang pertama, tapi dia menikah dengan laki-laki yang non-muslim, yang beda agama. Nah, persoalan nikah adalah persoalan apa namanya? Persoalan agama ya. Nah, jadi haram hukum nikah beda agama. Itu catat tuh, Pak. Nah, jadi mohon maaf ini, kalau berarti kalau Islam dia seorang wanita muslim muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, ya alasan apapun dalam berarti mereka berzina. Ya. Nah, kalau dalam Islam harus sesama muslim, laki-lakinya Islam, wanitanya muslimah. Nah, gitu ya, Pak. Nah, kalau seandainya tadi seandainya adalah laki-lakinya yang kedua Islam, ya. Dia wanita tadi sudah talak tiga oleh suaminya, lalu kemudian dia habis masa idahnya dia menikah lagi untuk kedua kalinya dengan laki-laki muslim, kemudian badai rumah tangganya talak tiga lagi. Nah, kemudian ketemu dengan tanpa rekayasa dengan suami yang pertama, itu boleh mereka menikah lagi setelah habis masa idahnya. Nah, sekarang persoalannya adalah dia menikah dengan non-muslim. Nah, jadi Islam mengharamkan nikah beda agama. Nah, gitu ya Pak. Jadi saya tidak bisa tidak bisa menjawab dengan total kenapa dia sudah melakukan yang seperti itu. Nah, apakah si wanita tadi Islam apa sudah murtad? Nah, itu lagi ke persoalannya. Kalau sudah murtad, jelas ya. Itu tidak kita terputus ya. Nah, karena sudah keluar dari Islam. Nah, gitu ya Pak Menik ya. Jadi yang jelas kalau seandainya tadi si wanita tadi menikah dengan laki-laki Islam untuk kedua kalinya, kemudian badai lagi rumah tangganya dengan talak tiga, kemudian dia berniat untuk menikah lagi dengan mantan ketemu tanpa dari kaya saya dengan mantan suami yang pertama, itu dibolehkan. Tapi persoalan sekarang dia adalah ya menikah bisa jadi dia murtad ya. Nah, karena dia keluar atau ya jelas ya Islam mengharamkan nikah beda agama tadi. Nah, gitu ya Pak Mani ya dalam yang Bapak tanya tadi. Ya, persoalannya adalah dia sudah sudah kawin beda agama. Karena persoalan nikah ini kan agama. Nah, kalau itu lakum dinukum muladin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang tidak boleh dalam Islam adalah nikah muhalil. Nah, orangnya mulilau. Bagaimana? Contoh, seorang laki-laki punya istri. Nah, dalam perjalanan rumah tangganya, badai rumah tangganya. Talak satu, rujuk lagi. Talak dua, rujuk lagi. Talak tiga, habis. Nah si wanita sudah menjadi janda, si wanita laki-laki sudah jadi duda. Rupanya dia menyesal ingin kembali kepada mantan istrinya. Lalu dicarinya orang. Nah, kamu nikahi mantanku itu, katanya. Lalu kemudian setelah kau nikah, kau ceraikan. Nah, dengan talak tiga. Aku ingin kembali kepadanya. Itu dalam Islam namanya nikah muhalil. Orangnya muhalil. Itu diharamkan. Kenapa pakai rekayasa? Nah, tapi kalau tidak ada rekayasa dalam perjalanan kehidupannya. Nah, yang tadi itu dibolehkan. Contoh tadi. Seorang wanita, suami istri menikah ya. Lalu pada rumah tangganya cerai. Nah, dengan talak. Satu, rujuk, dua, rujuk, tiga, habis. Nah, rupanya bagaimana si wanita hidup dengan kehidupannya, dia setelah habis masa idahnya nikah lagi dengan laki-laki muslim yang lain, yang Islam ya. Nah, rupanya badai lagi rumah tangganya, talak tiga. Tak bagaimana ketemu tanpa ada rekayasa dengan mantan suami yang pertama, lalu ingin menikah lagi, itu dibolehkan. Persoalannya kan bukan pertanyaan seperti itu yang ditanyakan Pak Manik tadi. Nah, masalahnya si wanita ya menikah dengan laki-laki yang beda agama dengan dia. Saya khawatir juga, jangan-jangan wanita tadi sudah ikut agama suaminya. Nah, kalau begitu dia haram menikah dengan laki-laki muslim. Nah, sudah murtad namanya. Nah, gitu ya Pak, semoga dapat dimaklumi. 0811-648-1048 kita buka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar Al-Quran ini.

0: Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kami pernah bersama Nabi dan jumlah kami 6 orang. Lalu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, usirlah orang-orang ini agar mereka tidak berani terhadap kami. Sa'ad berkata, dan saat itu ada di sana adalah aku sendiri, Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Huzail, Bilal, dan dua orang laki-laki yang tidak aku ingat nama mereka. Maka terbesit sesuatu di dalam diri Rasulullah dan berkecamuk di dalam hati. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Ini surat dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi sama dalam Islam kita, siapapun dia, kalau sudah dia mengucap dua kalimat syahadat dari suku bangsa manapun dia, ya, dia saudara sama Muslim. Nah, ya, nah, tetap dihormati, dijaga, ya. Baik, kita baca lagi. Dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, ketika kami diperintahkan untuk bersedekah, maka kami pun saling membawa sedekah, kami masing-masing. Abu Aqil bersedekah dengan setengah sa', lalu datang orang lain dengan sedekah yang lebih banyak. Dari itu, maka orang-orang munafik berkata, sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan sedekah dari orang-orang ini, dan orang itu tidak melakukan kecuali karena riya. Maka turun ayat surat At-Taubah 79, yang artinya, orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. At-Taubah 79. Jadi sebenarnya orang-orang munafik ini ya berbuat baik orang mukmin itu salah, berbuat jahat dibesar-besarkannya. Nah, makanya berhati-hatilah terhadap orang-orang munafik. Baik, kita terima dulu interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Masih Pak Manik tadi nih?
1: Ya, itu lagi, Ustaz.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Ini pemahamannya tadi, Ustaz.
0: Ya.
1: Dia di perempuan yang non tadi, Ustaz. Dia udah Islam balik, Ustaz, ya. Baru ingin kembali-balik lagi sama suaminya, mantannya tadi. Udah Islam dia duluan balik, Ustaz.
0: Sebelum
1: dari
0: dia
1: murtad, balik Islam.
0: Mohon maaf, Pak. Dia waktu dia murtad, berarti dia nikah dengan cara murtad keluar dari Islam, Pak, ya?
1: Nah, pertamanya.
0: Ya. Terus?
1: Baru setelah diceraikan si non tadi, dia kembali Muslim, ya, Ustaz. Nah, jadi setelah kembali dia Muslim, kena aku ada anaknya, dua-duanya orang itu sudah menyadari ingin balik dia mau menikah, Ustaz.
0: Ya.
1: Nah, itulah Ustaz, sikit lagi itu, Ustaz.
0: Baik. Ya,
1: Pak. Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Malik, makasih, ya. Nah, jadi orang yang sempat murtad keluar dari Islam, sangat dianjurkan, dibolehkan untuk kembali Islam, ya, melalui taubatan nasuha. Dicatat tuh. Nah, namanya mungkin banyak penyebabnya dia keluar dari Islam itu. Nah, ya. Nah, cara masuk Islam kembali orang taubat itu mengucapkan syahadat, wajib melafalkan kembali dua kalimat syahadatnya, ya, melepaskan diri dari keyakinan lainnya, ya, menyatakan dia, ya. Nah, dia menyesal dia telah berbuat itu. Nah, persoalan sekarang status taubat jika murtad berkali-kali. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama, Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya, taubat seseorang yang murtad lalu masuk Islam kembali akan tetap diterima oleh Allah. Sekalipun ia melakukan berulang kali, bahkan berkali-kali selama ia bersungguh-sungguh ingin kembali. Begitu pendapat, ya. Pendapat, ya, mayoritas ulama seperti Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, ya. Nah, pintu rahmat ampun Allah selalu terbuka bagi hamba yang mau bertobat, ya, sebelum ajal menjemput. Nah, sekarang persoalannya, Pak, adalah dia sudah pernah menikah, ya, sudah. Nah, kalau dalam Islam tadi, perempuan dia menikah dengan laki-laki lain setelah diceraikan, ya. Nah, kemudian dia kembali kepada mantan suaminya tanpa direkayasa, itu dibolehkan. Nah, saya tidak bisa jawab, Pak. Jadi sekarang posisinya dia adalah murtad. Nah, itu murtad, kemudian kalau dia kembali masuk Islam, diterima keislamannya. Nah, ya, dalam ini pendapat para ulama tadi, ya. Nah, karena Allah tuh Tawwabur Rahim, Allah tuh Maha menerima taubat. Nah, bagaimana status nikahnya? Nah, kalau dalam dia nikah dengan sesama Islam saja, ya, dia kemudian dia cerai, kemudian dia nikah lagi, balik bisa. Nah, ini persoalannya dia adalah nikah dengan dia nikah dengan non dan muslim. Lalu kemudian ingin tobat. Nah, jawabannya bagaimana, Pak? Nah, ini memang ini agak krusial ini, Pak, ya. Nah, apakah dia bisa, ya, ingat ya, yang betul adalah kalau dia nikah dengan laki-laki setelah diceraikan, dia nikah dengan laki-laki muslim lain, kemudian cerai lagi, dia kembali dengan suami yang pertama, dibolehkan, Pak. Nah, kalau dengan demikian, ya, Pak, coba Bapak tanya dengan yang lebih paham lagi. Nah, kalau saya berpendapat, ya, sebaiknya jangan dulu. Nah, sebaiknya jangan. Nah, tapi kalau dalam Islam, kalau dia seorang laki-laki, dinikahi dengan, lalu menceraikan seorang wanita, wanita itu cerai dengan laki-laki lain, menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai lagi, ketemu dengan mantan suami yang pertama, mereka ingin berazam hati menikah dengan nikah yang baik, ya, boleh. Untuk Pak Manik, ya, Pak, itu dulu jawaban dari Ustaz, ya. Nah, jadi kalau tentang yang tadi itu saya belum bisa jawab, ya, karena memang persoalannya dia sudah pindah ke agama, ya. Nah.

Tapi sebenarnya para pencinta cara mentara, ya dimanapun yang mendengarkan cara yang jelas ya, makanya kita dianjurkan untuk menjaga keislaman kita itu. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa ya ayyuhal mu'minun, masuk kamu ke dalam Islam secara kaffah, secara menyeluruh.

Baik, untuk Pak Manik tadi ya, saya jadi memang jadi apa juga nih ya. Nah, baik, saya sudah membuka-buka ini ya. Nah, bagaimana status akad nikah ya? Nah, ya, yang jelas ketika seorang laki-laki yang muslim dengan wanita muslimah menikah, nah dia sudah menjadi seorang suami istri ya secara Islam. Nah, bahkan ya kalau dia seorang laki-laki dan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ya, lalu kemudian di antara mereka murtad ya, secara tak langsung pernikahan mereka batal, pernikahan mereka sudah bubar ya, sudah bercerai, karena persoalan nikah itu adalah persoalan agama ya. Lakum dinukum wala din. Nah, kita baca, saya hanya membaca web ini selama ini ya. Nah ya, menurut mazhab sebagian mazhab mayoritas ya. Nah ya, jika belum pernah terikat pernikahan sebelumnya dengan pria, ya, bagaimana status akad nikah tergantung kapan mulainya masuknya Islamnya ya. Nah, jadi jika belum pernah terikat pernikahan sebelumnya dengan pria itu, setelah ia kembali masuk Islam, ia berstatus sebagai wanita muslimah yang halal untuk dinikahi laki-laki muslim melalui proses akad nikah yang baru. Nah, dan sah secara syariat maupun hukum negara ya. Jadi kalau dia seorang wanita mu'alaf, beda ya, masuk Islam, maka dia di mu'alaf ya. Nah, mu'alaf itu dia sebelumnya non-muslim, masuk Islam. Nah, maka posisinya adalah sebagai seorang muslimah. Maka boleh laki-laki manapun menikahi, ya, maksudnya ini orang Islam ya, menikahinya ya. Tapi persoalan sekarang lah dia Islam, kemudian dia murtad ya. Nah, dengan sendirinya kalaupun dia sudah punya menikah ya, dia sudah terputus karena nikah itu adalah persoalan agama. Nah, persoalan sekarang setelah dia murtad, dia nikah dengan laki-laki lain yang seagama dengan dia, kemudian dia kembali. Nah, orang yang sudah murtad kembali ke dalam Islam diberi kesempatan untuk taubat. Nah, taubatan nasuha. Tapi seramannya kita dianjurkan bagaimana istiqomah dalam tauhid itu. Nah, jangan seperti masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, enggak begitu, ya. Nah, setelah kita mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hidup tetap la ilaha illallah. Untuk itu dulu untuk Pak Manik ya, di sekontang tadi ya, semoga dapat dimaklumi. Makanya kita dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka.

0811-648-1048 kita buka. Saya tunggu 7 menit lagi. Silakan ya. Nah, kita sedang mengkaji ini tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat ini sekitar Al-Quran ya. Nah, jadi kita cobalah kembali rujukan kita Quran ya dan Sunnah Rasulullah. Quran secara global diceritakan penafsirannya adalah hadis-hadis Nabi. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah berkata, kami pernah duduk-duduk di dekat Rasulullah. Lalu beliau melihat bulan pada malam purnama seraya berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalau kalian tidak akan merasa kesulitan melihatnya. Seandainya kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Kemudian Jarir membaca ayat, ya, wasabbih bihamdi rabbika qabla thuluu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Surat Thaha 130 dalam hadis Imam Bukhari. Jadi sebenarnya salah apa hikmahnya? Nah, bahwasanya orang yang ahli sorga akan diberikan kenikmatan yang tiada tara, ya, nanti dari kiamat ya, yaitu bisa melihat Rabb-nya, melihat Allah secara langsung. Sebagaimana kita bisa melihat bulan di langit, nah bintang-bintang, nah seperti itulah ahli sorga, penghuni sorga bisa melihat ya langsung ya Allah ketika dia sudah menjadi ahli sorga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Nabi menjawab, engkau menyeru Tuhan lain selain Allah, padahal dia yang telah menciptakanmu. Ia berkata, kemudian apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, engkau bunuh anakmu, ya kena khawatir ia makan bersamamu. Ia kembali bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau menzinai istri tetanggamu. Lalu Allah menurunkan ayat yang menguatkan itu, surat Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya. Al-Furqan 68 dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Itulah sebab nuzulnya ya. Jadi ini penting diingatkan. Jadi dosa besar ya syirik, dosa besar yang namanya membunuh anak karena takut miskin ya. Dosa besar namanya berzina, termasuk berzina dengan istri tetangga. Nah, jadi turun ayat Al-Furqan 68 menjelaskan itu. Assalamualaikum para penyintas acara mentara sebut di mana mendengarkan acara ini. Inilah kajian kita hari ini ya. Nah, memang agak panjang ini. Nah, kajian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat sekitar Al-Quran. Jadi ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi sesuai dengan peristiwa turun ayat, Nabi menjawab dengan ayat itu. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan ini. Ketika ada suatu hal persoalan, ya kembalikan rujukannya adalah fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila berbeda pendapat, pandangan, kembalikan ya rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Islam ini hari ini hari Jumat bagi laki-laki Muslim, jangan lupa untuk menunaikan sholat Jumat ya di waktunya. Nah, terima kasih ya segala perhatian yang memperbanyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.